Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menyertai engkau.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.

0: haus akan Allah. Setiap orang, tidak peduli berapa umurnya atau di mana ia berada, memiliki dorongan-dorongan tertentu yang fundamental bagi eksistensinya. Salah satu yang terkuat adalah dorongan fisik untuk makan dan minum. Tapi ada dorongan yang lain, termasuk hasrat untuk mengenal Allah, untuk mengetahui dari mana kita berasal dan apa yang terjadi setelah hembusan nafas terakhir kita di bumi. Waktu Yesus menyebutkan serangkaian berkat atas orang-orang, berkat yang keempat, kalau-kalau Anda menghitungnya, adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Di sini Yesus berbicara tentang dua dorongan yang mendasar, yaitu untuk makan dan minum, tapi dia menerapkannya untuk rasa lapar dan haus akan Allah. Agar jelas, perhatikan apa yang tidak dia katakan. Dia tidak mengatakan bahwa mereka yang lapar dan haus akan jabatan yang lebih baik, dengan gaji atau fasilitas yang lebih baik, atau akan tubuh yang lebih indah, akan dipuaskan. Melainkan bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Dengan kata lain, mereka yang dorongan hidupnya adalah haus akan Allah, akan dipuaskan sepenuhnya. Dipuaskan adalah sebuah kata yang menarik yang dipakai Yesus untuk menggambarkan pemenuhan yang terjadi jika Anda menjadikan Allah sebagai fokus hidup Anda. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan ternak yang diberi makan atau digemukkan dengan padang rumput terbaik, yaitu bagaikan seekor sapi yang sedang makan di padang rumput yang subur, yang dengan senang mengunyah makanannya. Dalam skala 1 sampai 10, dengan 10 berarti paling besar, seberapa besar Anda merasa lapar dan haus akan Allah? Anda bisa yakin akan satu hal, setiap orang didorong oleh sesuatu, dan jika prioritas kita keliru, hasrat kita akan Allah menjadi berkurang. Kira-kira 6 abad sebelum Yesus menyatakan kebenaran ini kepada kita, Yeremia telah mencatat janji Allah yang berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13. Namun, dari permulaan waktu, Allah selalu mendengarkan cerita orang yang dengan sungguh-sungguh dan rendah hati berkata, Allah, aku memerlukan engkau. Tolong bantu aku. Salah satu mazmur favorit saya adalah tentang Daud saat ia bersembunyi dari Saul di padang gurun Yehuda dekat En-Gedi sambil ketakutan akan kehilangan nyawanya. Terjepit oleh keadaan, Daud bersandar pada imannya. Ia berseru, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 63 ayat 2. Daud tahu rasanya haus secara fisik. Situasi geografis saat mazmur ini ditulis adalah padang gurun yang panas, kering, dan tandus. Namun, maksud Daud adalah bahwa rasa hausnya akan Allah, bahkan lebih besar. Daud berbicara tentang malam-malam yang panjang saat ia tidak bisa tidur, sehingga ia merenungkan Allah dan janji-janjinya, sambil merefleksikan kasih dan kepedulian Allah atasnya sebagai manusia. Bisakah Anda mengamini janji yang penuh kuasa dari Yesus ini? Dia berkata dengan penuh empati bahwa rasa lapar dan haus Anda akan Allah tidak akan dibiarkan saja. Dan ada satu hal lagi yang perlu dikatakan. Yesus tidak menyebutkan syarat untuk janji ini. Dia tidak pernah mengatakan, perbaiki kelakuan Anda, jadilah orang yang rohaniah, lalu nantikan berkatnya. Dia hanya menjanjikan berkat kepuasan bagi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Perkataan itu masih berlaku. mereka yang lapar dan haus akan Allah akan menemukannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Kita masuk di pukul 7:20, sahabat Petra. Dan kita juga sudah masuk di tanggal 23 September tahun 2026. Tentu sahabat Petra juga sudah banyak merenung dan juga banyak melihat banyak karya Tuhan yang boleh kita terima sepanjang bulan ini. Di tanggal 23 dan apalagi sekarang sudah hari Rabu, sahabat Petra, mungkin sudah ada banyak hal yang harus ada kejar sepanjang minggu ini, khususnya untuk tutup bulan nanti, sahabat Petra. Target-target yang ada canangkan di awal bulan kemarin semoga sudah terlihat hasilnya, sahabat Petra, dan besok di akhir bulan ada ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan karena sahabat Petra juga boleh menyelesaikan segala planning atau perencanaan di awal bulan ini. Kami harapkan itu terjadi, sahabat Petra, dan semoga sahabat Petra juga terus diberikan kekuatan untuk bekerja keras, untuk berusaha keras di tempat usaha Anda, di tempat Anda bekerja, di tempat Anda menuntut ilmu untuk berstudi. Semoga semuanya baik-baik saja dan terus bisa merasakan kekuatan dari Tuhan untuk mengusahakan segala sesuatunya lebih baik hari ini, sahabat Petra. Dan Anda yang di rumah, kami juga ingin menyapa Anda, khususnya bagi Anda yang sekarang sedang sakit, kami juga terus akan menemani Anda dan semoga Anda cepat pulih dengan obat-obatan atau perawatan dari dokter, orang-orang yang Anda kasihi. Semoga Anda juga cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang hari ini berulang tahun, entah itu ulang tahun pernikahan atau ulang tahun perkawinan. Kami berharap hari-hari Anda menjadi hari-hari yang menyenangkan, khususnya ketika Anda mengingat bertambahnya umur pernikahan atau umur kelahiran Anda. Sahabat Petra, ketika kita mengingat umur kita, tentu kita juga bisa melihat masa lalu, bisa melihat pergumulan, bisa melihat sukacita. Semuanya menjadi dinamika kehidupan bagi kita semuanya ketika kita merefleksikan bertambahnya umur kita. Dan semoga sahabat Petra menemukan refleksi-refleksi yang baik dalam hari ulang tahun Anda hari ini. Dan semoga Anda dan keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi juga terus berbahagia, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, sahabat Petra. Sahabat Petra, ada satu lagu yang hendak kami putarkan dari Ellen Mamo, Surga Tak Dapat Diputar.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Sahabat Petra, kadang kita merasa doa-doa kita terlalu sederhana atau masalah kita terlalu besar. Kita hanya berharap Tuhan memberi sedikit kekuatan untuk bertahan atau sedikit bantuan agar tugas selesai. Efesus 3 ayat 20 berkata, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi sering memberi melebihi yang kita sangka. Kekuatan yang baru, damai sejahtera di hati, dan bahkan jalan keluar yang tidak terduga. Hari ini, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Serahkan semua kekhawatiran dan rencana kita kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang luar biasa. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Peganglah tanganku hari ini dan nyatakan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi sahabat Petra, kasih setiamu mengiring kita di pukul 7 lebih 45 menit. Sahabat Petra, kalau berpikir tentang kasih setia Tuhan, tentu sahabat Petra punya banyak cerita dalam kehidupan, bagaimana kasih setia Tuhan itu mengiringi kehidupan kita semuanya. Kami ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah purna, sudah di rumah, dan sudah di Yosua. Semoga sahabat Petra juga bisa menikmati masa di Yosua sahabat Petra dengan kasih, kekuatan, dan sukacita dari Tuhan. Dan memang ketika masuk ke masa di Yosua, banyak mungkin di antara Anda yang merasa tidak banyak lagi yang bisa dikerjakan. Padahal di masa di Yosua itu masa yang luar biasa sebenarnya sahabat Petra. Masa di mana kita bisa mendoakan anak cucu kita, masa di mana kita bisa terus menjadi teladan dalam hikmat yang bisa ditularkan pada generasi-generasi setelah Anda sahabat Petra. Dan semoga Anda bisa menikmati peran Anda di masa di Yosua ini dengan baik dan sukacita, dan terus berharap Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur juga, supaya lebih banyak generasi muda bisa melihat bagaimana Anda menikmati karya Tuhan dan juga menjadi kesaksian yang hidup bagi generasi-generasi setelah Anda sahabat Petra. Semoga Anda tetap menjadi berkah di masa di Yosua sahabat Petra semuanya. Semoga hidup sahabat Petra pun juga diberi kelimpahan, kekuatan untuk terus berjalan di kehidupan yang diberikan Tuhan ini. Kami juga ingin menyapa Anda yang barangkali tadi malam, piket malam, Anda yang menjadi tenaga kesehatan, tenaga keamanan, anggota TNI Polri yang semalam piket, kami juga ingin menyambut Anda di rumah untuk beristirahat dan menemani Anda di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra, Pak Hari, Bu Ana Ernawati, Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, terima kasih untuk request lagunya. Semoga lagunya memberkati Anda dan memberikan inspirasi, semangat untuk Anda melanjutkan kehidupan di hari ini, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra menikmati kebersamaan kita sepanjang pagi hari ini. Dan kiranya sahabat Petra tetap sehat, tetap kuat, semangat, sukacita, dan sejahtera dalam Tuhan. Besok kita akan berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi di waktu yang sama. Dan kiranya hari ini Tuhan memberkati kita dengan kasih kuasa dari tempat tinggi sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Benarkah kebosanan identik dengan perasaan cinta yang mulai pudar pada pasangan? Dugaan itu acap kali muncul. Anda mungkin cenderung beranggapan bahwa pasangan sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, cintanya kepada Anda sudah berkurang. Pada dasarnya pernikahan itu memang perlu dipupuk agar kuat, supaya bagi Anda yang menjalani pernikahan memiliki rasa aman. Rasa tidak aman cenderung membuat Anda berpikir apakah dia masih mencintai Anda atau tidak. Tapi rasa aman tidak akan menggugah Anda untuk mempertanyakan hal seperti itu. Rasa aman merupakan sesuatu yang perlu ditanam dan dipupuk dalam pernikahan, otomatis ini berkaitan dengan perasaan cinta. Ada orang yang beranggapan sekali mencintai akan selamanya mencintai. Sekali dicintai, selamanya akan dicintai. Inilah harapan Anda kepada pasangan, meskipun pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena cinta itu bisa padam, karena dimakan oleh waktu. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kakek berusia 10 tahun.

Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?" "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun." "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan." "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini." Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?" Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satupun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?" Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini dengan

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemeni waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejincir." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman Sang Bangsawan.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal, rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana anak-anak bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Huo zai dang xia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuat membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." "Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Huo zai dang xia. Hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru, saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ciu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi, Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit pagi.

0: Opini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 99 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

Sobat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederik. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi,

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Aku menanti-nantikan saatnya untuk aku memberikan belas kasihanku kepadamu. Aku menunggu-nunggu saatnya kapan. Tetapi kamu tidak pernah memberi peluang buat aku menyatakan cintaku kepada kamu, belas kasihku kepada kamu. Kamu selalu menghindar, kamu selalu menutup hatimu. Sepertinya bahwa aku ini mengemis kepadamu. Ya memang aku mengemis. Tapi engkau juga tidak menghargai seorang pengemis.
2: Saudara, lihat. Di bawah langit, di bawah matahari ini, hanya mereka menunjukkan terengginasnya, kuatnya, hikmatnya, kepintarannya, dan ilmunya. Hanya mereka yang akan bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan begitu saja, gak bisa apa-apa Tuhan bisa pakai. Sedang, mending Tuhan mau pakai binatang. Keledai dari Balhum, Bileam, bisa bicara sama dia. Kenapa kamu mencambuk aku? Apakah kamu tidak melihat Nabi? Ini keledai loh yang bilang. Siapa? Bukan orang namanya keledai, bukan. Keledai. Ya, keledai ini sejenis spesies dari kuda, tapi kecil, berbulu lebat. Dan dia berkata, Tuan Nabi,
3: Tuan Nabi.
2: Ya, kira-kira begitu. Ya.
1: Apakah engkau tidak melihat ada malaikat di depanku mau membunuh kamu? Hah? Yang benar. Itu sebab aku tidak mau jalan. Aku tidak mau jalan ke depan, tapi kamu memukul aku terus. Kalau aku jalan, kamu akan kena pedangnya.
2: Coba.
1: Seringkali kita itu begitu bodoh dan keplek sekali. Kita enggak bisa melihat apa rencana Allah. Visi ilahi tidak ada sama sekali pada kita orang. Kita menjatah Tuhan. Kalau sampai kau dijatah oleh Tuhan, baru tahu rasa. Kita tidak boleh menjatah Tuhan. Kita harus total kepada Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab Nabi Bileam turun dari keledainya. Dan dia minta maaf. Dan dia berkata, Tuhan, ampuni aku tidak bisa melihat. Keledaiku yang bicara kepada. Bodohnya seorang nabi, karena dia tidak bisa melihat utusan Allah. Binatang yang bisa. Tapi Tuhan masih sayang pada Nabi Bileam. Itu sebab ini satu-satunya makhluk yang bersama dengan Nabi Bileam, yaitu keledai, bicara sama dia. Dan dia kaget.
2: Saudara, saya ingin kita semua total sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan Tuhan total sama kita.
1: Kita sudah terbiasa saban hari dipelihara sama Tuhan. Kasih uang, kasih berkat, jualan bisa laris. Kita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat. Ada saja orang-orang yang menolong kepada kita. Tetapi kalau seorang dia keras hatinya, seperti nabi ini, nabi N-A-B-I, yang gak bisa tahu kehendak Allah, sampai hewan tunggangannya yang bicara sama dia, repot kita.
2: Sedang, semua katakan

0: sebelum saya meninggal.
1: Saya harus bertobat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, berkontribusi sama dengan Allah yang maju. Katakan, bila saya berkontribusi, maka Allah saya yang akan maju. Beri tepuk tangan bagi dia. Tadi disebutkan pertarunganmu, ya, saudara, pertarunganmu. Dan saya tambahkan pertarungan saudara dan pertarungan saya, dan kemenangannya. Kemenangan itu berasal dari Dia, berasal dari Kristus. Amin. Jadi kalau saudara mau bertarung, maka saudara akan menerima kemenangan dari Dia. Tetapi kalau saya dan saudara lemes, kita hanya berkata pasrah ing pandum, terserah Tuhan. Saya pokoknya tidak bisa apa-apa. Ini menunjukkan saudara enggak ada semangat. Ini menunjukkan bahwa saudara orang yang enggak ngerti firman. Saudara harus bangkit dari kebodohan, dari kemalasan. Saudara harus total kepada Tuhan. Ingat, apa perbuatan saya dan perbuatan saudara ada tercatat. Itu masalah. Jadi Tuhan akan tahu bahwa saya orangnya dari semua catatan track record saya. Saudara, saya orang tidak bisa dipercaya. Habislah saya. Habis saudara. Itu sebab kita harus bertobat supaya kita berubah, agar supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara bisa dipercaya, berkat akan selalu mengalir pada saudara. Tetapi bila saudara dan saya tidak bisa dipercaya, maka berkat itu stop. Karena saudara melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, berkat itu stop. Tetapi hal memberi makan saya dan memberi makan saudara tetap jalan. Tetap jalan. Kasih makan. Gak mungkin saudara akan mati kelaparan. Amin. Tetapi berkatnya stop. Nah ini harus dipikir. Kalau sampai aku di stop berkatnya, asal aku cuma bisa makan sehari 3 kali, wah hidupku terus gimana? Aku rekoso sampai mati nanti. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan dalam Roma 16 ayat yang ke-20, Dia yang akan memberi kemenangan kepada kita. Kalau kita berjuang, kita menjadi anak panah, maka Dia akan memberi kepercayaan berkat kepada saudara, saudara, saudara, dan saudara semuanya. Jangan cuma mengiri kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara, engkau akan mati dalam keiri hatianmu. Orang yang iri hati sampai mati masuk neraka, dan tidak ada sorga bagi dia. Itu sebab buang iri, dan saudara sekarang harus berkata, aku harus sekarang, aku akan menunjukkan kontribusiku seperti apa. Maka Tuhan berkata, anakku, sekarang kamu bertobat. Oke, aku terima kamu. Ayo sekarang kita kerja sama ya. Baik-baik sama aku, jangan baik-baik sama iblis. Iblis itu musuhku. Kalau kamu baik-baik sama iblis, aku musuhan sama kamu. Tuhan mulai membuat garis demarkasi, perbeda. Sedang. Itu sebab cara untuk menerima berkat Tuhan mudah. Apa contohnya? Contohnya, saudara mau bertekad semangat. Orang yang berkontribusi, Allah yang maju. Ya, pertarunganku, pertarunganmu, kemenangannya Dia. Dia yang akan kasih kemenangan. Jadi saudara harus tahu, kalau saya ada kontribusi, saya ada iuran kepada Tuhan, saya ada sesuatu yang saya bisa lakukan kepada Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, ada apa-apanya saya? Katakan, ada apa-apanya saya? Ada apa-apanya saya? Tuhan yang maju. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sebuah lagu dari T2 TT gitu dengan lagu judulnya Tak Jodoh. Sebagai awal kita di Gita Prima Sobat Better, dan tadi di request, jadi sekaligus sebagai pembuka. Mbak Ivy, terima kasih di Sindu Hati, mudah-mudahan seneng. Dan Gita Prima Sobat Better sampai jam 2 kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah pernah kita dengarkan, dan mungkin yang hits tadi beberapa juga sudah kita siapkan. Nanti maksudnya nanti akan kita dengarkan gitu. Gita Prima, kita akan mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits. Yang mau request boleh ke 0856-0202-4567. Sambil menemani Sobat Peter semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ, di rumah, di kantor, di jalan mungkin, atau lagi di mana saja, lagi dengan teman-teman. Pokoknya selamat siang semuanya, sehat selalu, senang banget. Pokoknya lagu-lagunya sudah cukup lawas. Tadi lagu yang pertama sudah kira-kira ya 15 tahun yang lalu, karena dirilis tahun 2011. Sekali lagi ditunggu yang mau request di 0856-0202-4567. Nanti kita juga akan ngobrol sesuatu yang ringan dan mudah-mudahan menarik. Juga mudah-mudahan bisa jadi sebuah inspirasi mungkin. Ya, nanti kita dengarkan dulu lagu yang kedua. Kalau tadi judulnya Tak Jodoh, kalau ini mengingatkan kita semuanya untuk tetap selalu tegar.

Sahabat Mitra, walaupun lagunya lembut, slow gitu, tapi judulnya mengingatkan kita untuk selalu tegar gitu. Apapun yang sedang kita lakukan, ada kalanya juga kita tergoda untuk lembek gitu. Istilahnya kalau lembek kayak kerupuk kena air ya. Tapi yang jelas sebuah lagu dari Rosa tahun 2006 ya, sudah lama, berarti 20 tahun yang lalu lagunya. Pokoknya kita nikmati lagu 2000-an ya, sampai 80-an terpilih dan 90-an yang terseleksi gitu. Biar kita semuanya bisa flashback yang agak lama, sedang agak lama, dan yang lumayan lama gitu. Dan tentu saja Sahabat Mitra, banyak hal yang kita ikuti dan tentu banyak hal yang kita perhatikan di sosial, di lingkungan kita gitu. Berulang kali saya mengatakan kita selalu bersetuju ya, saya yakin Sahabat Mitra juga setuju. Begitu dasarnya media sosial, era digital ini dengan perkembangan yang terus dari AI yang memudahkan. Kalau saya bilang begitu sih ya, memudahkan. Belum sampai menggantikan, tapi memudahkan. Sebagai orang radio, wow, benar-benar terbantu gitu ketika mencari sebuah informasi gitu. Dan salah satu imbasnya adalah perkembangan media sosial ini, selalu teori, kita diberikan sebuah teori untuk selalu memanfaatkan media sosial dengan memaksimalkan mungkin ya, dengan maksimal gitu maksudnya. Terutama untuk Sahabat Mitra yang mungkin lagi punya gawe dalam arti punya bisnis gitu. Tentu saja media sosial dalam sebuah teori, jangan lupa memakai media sosial yang mempunyai akses cepat. Dan kita tidak menghindari itu, dan tidak apa namanya, arahnya mungkin setuju bahwa media sosial juga sangat membantu ketika untuk pemasaran, untuk marketing gitu. Tetapi ada sebuah anomali Sahabat Mitra ya. Ya artinya di tengah-tengah gempuran media sosial, bahkan dengan perkembangan AI untuk promosi, untuk marketingnya bisa dibikin apa aja gitu asal kita kreatif dan mau gitu. Ternyata ada sebuah langkah marketing yang bisa dikatakan organik gitu. Kalau tidak bisa dikatakan sangat tidak terjangkau atau tidak menyentuh media sosial gitu. Tanpa sengaja kemarin saya mengantar ke sebuah toko gitu untuk menyetak stiker gitu untuk sesuatu gitu. Karena saya tidak masuk, saya nunggu di luar gitu, dan tidak sengaja ketika parkir di luar itu ternyata depan sebelah saya ini adalah kemudian ada sebelahnya apa namanya tempat percetakan, ternyata sebelahnya ada yang namanya warung gitu. Warung yang relatif tidak besar tapi kelihatan dari luar sangat terang gitu, Sahabat Petra bisa membayangkan terang putih gitu, artinya dari jauh gitu bisa melihat bahwa itu sebuah warung. Dan yang lebih menarik lagi adalah kesan pertama bahwa di situ lengkap banget ya. Lengkap kesannya, bukan penuh ya, tapi kesannya memang padat gitu. Jadi dijajar-jajar gitu barangnya gitu. Jadi orang yang melihatnya langsung tidak usah dikatakan bahwa wah ini kayaknya warung lengkap gitu. Dan kita semuanya tahu Sahabat Mitra saat ini, siapa yang tidak tahu namanya koperasi desa yang sedang ramai juga, masih ramai dibahas di mana-mana dengan pernak-perniknya gitu. Ada yang sinis, ada yang positif, ada yang jadikan lelucon gitu. Nah ini tanda petik ya, tanda petik sekali lagi saingannya Kopdes. Karena yang dijual sama gitu, yaitu sebuah apapun kebutuhan pokok, kebutuhan harian, kebutuhan dari jam 24 jam gitu. Ya, kita mengenalnya warung ini
ada yang pakai nama atau yang ada yang belum. Kalau kemarin belum ada nama atau saya nggak lihat ya, karena duduknya hampir berhadapan, tidak melihat ke atas. Orang yang mengenal ini yang mempunyai teman-teman dari Madura, ya, hampir sebagian semuanya dengan gayanya, dengan ciri khasnya adalah teman-teman dari yang berasal dari Madura, ya, makanya terkenal, kita semuanya tahu warung Madura, ya. Bayangkan sahabat Betra, ya, pernah dengar banyak swalayan modern, ya, kita sebutkan beberapa, ada Alfamart, ada Indomart, ada Firamart, ada apa lagi tuh yang di Kulon Progo, saya lupa, kalau mau ke bandara, kebaca apa namanya, lupa, pokoknya swalayan gitu, yang milik lokal gitu. Nah, saya membahas tentang warung Madura ini, sahabat Petra. Sebuah pertanyaan yang menarik adalah, tanpa promosi gede-gedean, tanpa iklan gede-gedean, hampir semua warung yang tanda petik diberi nama warung Madura ini ramai. Apa rahasianya, sahabat Petra? Ternyata ada sebuah teori yang membahas itu, dan banyak dari komentar yang mengatakan bahwa lengkap gitu. Ini menjadi salah satu pilihan warung di ketika dibandingkan dengan pasar-pasar swalayan atau toko-toko mart yang ada gitu. Ternyata warung Madura ini tanda petik, ya, sekali lagi tanda petik, berani bersaing, ya. Ada yang menarik di situ, sahabat Petra. Banyak hal, jadi tidak perlu biaya mahal, tidak pernah, jarang saya melihat pakai media sosial promosi, apalagi iklan gede-gedean di mana-mana gitu. Ternyata yang tetap laku dan sampai saat ini bertahan, dan coba nanti saya ya searching, saya cari ada berapa warung Madura khususnya di Yogyakarta, dan mungkin kita bisa belajar dari situ, sahabat Petra, dengan gaya dan tentu mungkin kulturnya yang dimasukkan di situ, sehingga warung Madura ini berani bersaing. Tempat saya dari tempat tinggal hampir ya tidak berjauhan gitu, sudah banyak lebih dari 5 gitu. Gimana di tempat sahabat Petra semuanya di situ? Nanti kita lihat apa inspirasi yang kita dapat dari warung Madura ini, sahabat Petra, tetap eksis di antara toko-toko atau mart-mart yang ada, dan juga koperasi desa yang katanya tanpa pembeli pun juga tidak akan bangkrut, katanya gitu. Menarik, nanti kita bahas.

Mas Dedi, lagunya sudah didengarkan baru saja dari Chris Kahayatu tahun 2017, Misteri Cinta. Pas juga untuk siang hari ini kita dengarkan. Yang lain saya yakin juga senang ya. Sekali lagi Mas Dedi, terima kasih. Kemudian juga Mbak Dewi, katanya minta lagunya dari Meli yang menjadi theme song dari sebuah film, katanya. Oh, ada apa dengan cinta, katanya. Sudah siap, nanti bisa didengarkan juga. Sekalian juga ini saya baca dari Bunda Memes di Jogja Selatan. Selamat siang, terima kasih sudah WA juga. Seperti biasa, katanya, salam buat sahabat Petra semuanya, pokoknya. Ya, pokoknya salam spesial pakai telur bebek 5 katanya. Terima kasih juga Mbak, siapa lagi ya, katanya salam buat juga Mbak Eri di Sidoarum. Selamat beraktivitas katanya, sehat dan lancar selalu aktivitasnya katanya. Baik, lagunya sudah disiapkan Bunda Memes, nanti bisa didengarkan katanya dari Uta Likumahua. Lama juga kita tidak mendengar lagu ini, judulnya Akira. Terus satu lagi sebelum saya kita lanjut nanti tentang Warung Madura, sahabat Petra. Mbak Remi di Jalan Kalurang katanya minta lagunya dari T5, katanya Dewiku gitu. Sudah siap juga, terima kasih dan salam buat semuanya di situ. Yang mau request lagi masih boleh, silakan, masih ada setengah jam ke depan kurang lebih. Jadi ke 0856-0202-4567. Saya sapa juga untuk sahabat Petra yang lagi di jalan mau menuju ke sebuah tempat. Tetap hati-hati dan terima kasih terus mendengarkan Petra. Dan mudah-mudahan kualitasnya masih tetap yang terbaik. Kualitas audionya terutama ya. Jadi di jalan enak kita dengarkan gitu. Dan tentu saja obrolannya obrolannya juga menarik, paling tidak bisa menginspirasi. Sahabat Petra, kalau kita bicara tadi, meneruskan bicara tentang warung Madura yang sangat fenomenal ini, sahabat Petra, ternyata saya baca ini tanpa sengaja. Saya tertarik ini karena kemarin kebetulan saya parkir di depannya gitu. Dan bukan main ya, artinya yang membeli itu silih berganti gitu, bergantian. Ada yang beli rokok, kemudian ada yang beli minuman, ada yang beli apalagi macam-macam, pokoknya serba ada gitu. Jadi Warung Madura ini salah satu kelebihannya memang serba ada ya. Ciri khasnya salah satu adalah lampunya terang, kemudian mudah terlihat malam hari. Biasanya juga ada papan nama besar dengan warna mencolok. Dan tentu yang menarik ini mungkin menjadi sebuah ciri khas sehingga cepat membesar dan banyak orang tahu, yaitu ternyata hampir di setiap gang itu di jalan utama ada dan hampir larut atau sampai buka 24 jam. Ya, dan itu akibatnya, bukan akibatnya. Jadi setiap malam saat orang butuh minum gitu, atau mie instan yang mau bikin sendiri jam 12 ke atas ya, tentu nama pertama yang muncul adalah Warung Madura gitu ya. Nah, di pembahasan ini sahabat Petra, jadi ada sebuah judul Warung Madura, jadi marketing funnel, artinya marketing funnel yang berjalan sendiri katanya. Itu tadi tanpa iklan besar, tanpa promosi di media sosial. Jadi media sosial dengan gaya ini terpatahkan sahabat Petra. Paling tidak untuk satu contoh gitu. Dan tentu saja Warung Madura ini tanpa mungkin disadari atau tidak disadari memanfaatkan sebuah teori ya. Bikin orang selalu ingat itu, kalau istilahnya di istilah marketing namanya top of funnel gitu. Bikin orang selalu ingat. Jadi tujuannya hanya satu, muncul terus di kepala orang Warung Madura gitu ya. Kemudian ada istilahnya middle of funnel gitu, bikin orang masuk dan percaya. Jadi di Warung Madura ini biasanya
menciptakan awareness saja, lebih daripada awareness gitu. Jadi memang orang harus merasa nyaman untuk membeli gitu. Jadi barangnya tuh sudah tersusun dengan mudah dicari, kemudian penjaganya langsung menyapa dan melayani dengan cepat gitu. Tidak ribet, masuk, ambil barang, langsung bayar. Dan hampir setiap produk sehari-hari tersedia. Dan tentu saja pelanggan akhirnya berpikir gitu, kalau butuh sesuatu di sini pasti ada. Nah inilah kemudian terbentuk sebuah teori tadi, middle of funnel gitu. Jadi kepercayaan dan kebiasaan. Jadi itu. Kemudian juga ada tanpa sengaja membuat pelanggan balik lagi. Dari harga kayaknya juga bersaing gitu. Harga ini kalau dengan segmen warung begini, 500 beda 500, beda 1000, jadi pertimbangan yang matang gitu. Jadi ada sebuah teori yang namanya bottom of funnel gitu. Jadi bikin pelanggan balik lagi, ya, jadi transaksi terulang lagi terus gitu. Menarik sahabat Petra ya, tentang kalau kita belajar dari warung teman-teman yang dimiliki teman-teman dari Madura ini, yang kita kasih nama atau diberi nama Warung Madura gitu. Salah satu inspirasinya adalah ya mereka tekun gitu 24 jam dan salah satu kelebihannya juga memanfaatkan orang-orang terdekat gitu untuk direkrut otomatis menjadi kuat ke kekeluargaannya di situ. Hebat sahabat Petra. Dan sampai saat ini paling tidak yang paling minim menggunakan iklan yaitu Warung Madura sahabat Petra. Mart-mart lain ya dengan budget yang mungkin lebih sudah menggunakan segala macam untuk promosi. Sementara Warung Madura itu tadi yang menarik adalah terciptanya marketing yang semuanya dulu kita diajarkan yang paling canggih yaitu bukan media sosial tapi dari mulut ke mulut

Sahabat Beta, sebelum dilanjut ada informasi sebentar. Sahabat Beta, nanti jam 5 sampai jam 6 ya, jam 5 sore sampai jam 6 sore. Biasa Rabu, di Rabu kedua biasanya kita ada acara Opsi, obrolan santai inspiratif. Dan nanti sore kita akan bahas tentang rumah sakit tanpa dinding. Wah, temanya itu tema besarnya. Di situ nanti kita akan membahas tentang ada sebuah perubahan paradigma menuju promotif dan preventif berbasis masyarakat. Jadi tentang kesehatan Sahabat Betra, dan dengan segala permasalahannya dengan perkembangan yang ada gitu. Sebagai narasumber nanti ada Mas Bayu Selo Aji, Social Relations dari Kantor Pusat Yakum dan Sekretaris Umum Pusat Pelkesi. Jangan lupa nanti jam 5 sampai jam 6 Opsi ya, kita akan nanti ya, ada acara obrolan santai, juga inspiratif. Jam 5 sampai jam 6. Jam 1 lebih 35 menit sekarang. Ada yang request juga, kebetulan Kos Plus. Mas Dian katanya minta lagunya Kos Plus, kayaknya pas juga mengingatkan untuk sahabat Petra semuanya. Mungkin ada yang lagi sedih ya. Boleh sebentar saja.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sahabat Petra, bicara tentang sesuatu yang seolah-olah berlawanan dengan yang lagi hits gitu. Kita media sosial seolah-olah sekarang, bukan seolah-olah, mungkin benar ya, menjadi sebuah media yang memang orang dianggap tanda petik ya, bodoh gitu atau ketinggalan zaman kalau tidak memanfaatkannya untuk media promosi dalam hal ini gitu. Tapi ada sebuah, apapun sebuah kejadian, ada sebuah hal yang kadang-kadang memang bisa terjadi, tidak semuanya, tapi seolah-olah itu tidak berlaku bagi sesuatu gitu. Ya contohnya ini tadi, teman-teman yang mempunyai warung dengan istilahnya sekarang disebut dengan warung Madura ini seolah-olah bertentangan tanda petik ya dalam hal menggunakan media sosial. Ada sebuah istilahnya namanya, ada sebuah istilah yang namanya pertumbuhan organik ya. Jadi tanpa iklan besar tapi justru tumbuh pesat ya. Jadi ada sebuah rahasia tumbuh organik ini adalah sebenarnya kalau kita bicara ya hubungan baik gitu. Kalau kita dulu pernah berprinsip bahwa hubungan yang baik, kemudian link yang baik, kadang-kadang itu sangat membantu dalam sebuah bisnis gitu. Tidak salah ternyata, dan ini tanpa entah disadari atau tidak ini terus dilaksanakan oleh warung Madura ini. Dari istilahnya tumbuh organik itu dari hati ke hati. Kalau teman saya Mas Agus Sutikno mengatakan kadang-kadang kita beli bukan karena produknya, justru kadang-kadang kita beli karena siapa yang menjual gitu. Jadi sahabat Petra, kalau warung Madura ini sebagai contoh yang pertumbuhan tanpa iklan besar, berarti bukan jalan di tempat sahabat Petra, justru cara ini membangun fondasi bisnis atau personal brand yang jauh lebih kuat di dan tahan banting gitu. Jadi ada sebuah alasan utama, yaitu bahwa manusia lebih percaya pada manusia dibanding pada iklan gitu. Dan ini sangat efektif karena apa? Ya karena ada kepercayaan yang autentik gitu. Istilahnya word of mouth gitu. Jadi ada sebuah, yaitu tadi dari mulut ke mulut. Jadi rekomendasi dari teman atau orang terdekat yang memiliki tingkat konversi jauh lebih tinggi daripada billboard atau iklan berbayar ketika produk jasa kita benar-benar bagus. Tentu saja pelanggan akan dengan senang hati menjadi marketer gratis gitu. Kemudian ada juga istilahnya komunitas yang loyal gitu. Jadi brand yang tumbuh secara organik biasanya dikelilingi oleh audiens yang benar-benar peduli. Kemudian ada apa yang jelas biaya, karena nggak ada iklan besar, jadi biaya efisien dan berkelanjutan. Jadi tidak menggunakan anggaran untuk iklan terus-menerus yang untuk warung Madura ini ya. Walaupun sekali lagi tetap penting untuk sebuah branding agar diketahui lebih luas gitu. Itu sahabat Petra, fenomena warung Madura yang sekarang bertumbuh di mana-mana dan menjadi sebuah daya tarik, menjadi pilihan masyarakat di sekitar kita. Tentu saja bersanding dengan mart-mart yang ada juga sekarang yang lagi seru dan banyak perhatian juga, yang namanya koperasi desa. Ya, menarik. Bukan kalau dulu yang terkenal sate dari Madura gitu. Tapi sekarang berkembang, sahabat Petra, bukan hanya warung Madura yang bentuknya warung atau kayak mart sebenarnya gitu. Tapi juga menarik, Madura ada di mana-mana, bukan soal makanan, bukan soal apa kebutuhan sehari-hari, tapi juga fashion ya. Mulai terangkat juga potong rambut Madura.

Sahabat Mitra, sekarang jam 1 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan Petra di Gita Prima siang hari ini, Rabu 23 September 2026. Saya pamit, ketemu lagi nanti di opsi jam 5 sampai jam 6. Ya, ada obrolan spesial tentang kesehatan dengan teman-teman dari Yakum nanti. Menarik, pokoknya jam 5 sampai jam 6. Saya pamit sekali lagi, terima kasih. Dan kalau membahas tentang bagaimana tadi soal membangun brand, tentu saja semuanya tergantung situasi dan kondisi. Ya, mungkin Sobat Petra yang saat ini sedang membangun brand atau konten atau bisnis tertentu, silakan mungkin mempunyai gaya tersendiri. Media sosial tersedia, media atau cara lain yang organik juga tersedia gitu. Nah, yang lebih seru adalah bagaimana membangun personal kita untuk orang lain agar kita disuka. Minimal satu sarannya, ada kalanya kita harus menjadi pendengar yang baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Sampai ketemu lagi besok di Gita Prima.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.6.

0: Deserve. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa, dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambah di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang, dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh gak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita gak perlu nunggu hidup itu jadi mudah, kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat mitra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Let's press record, I'll do like background ideas later.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat sore sahabat Petra. Sekarang jam 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Seperti janji, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya sahabat Petra, kita ketemu di opsi ya, kita acara opsi obrolan santai inspiratif. Dan tentu saja seperti jadwal kita setiap hari Rabu pas bisa.
1: Sebisanya.
0: Ya jelas diusahakan paling tidak Rabu kedua lah gitu. Ya kita usahakan untuk tetap ketemu dengan sahabat Peter semuanya di

0: Sesuatu yang selalu kita dambakan selain harta benda. Bahkan lebih penting ya, namanya secara luas tentang kesehatan ya. Punya segala sesuatunya kalau nggak sehat juga percuma juga kan gitu. Biasanya gitu. Sudah hadir di Petra, Sobat Petra. Saya juga baru kenal tadi, sudah ngobrol banyak. Kayaknya seru sih. Dan mestinya juga sudah kenal lama, tapi waktu itu nggak ketemu.
1: Belum sadar.
0: Belum sadar ya. Ada Mas Bayu. Saya nanti dikoreksi kalau salah ya Mas Bayu. Ya. Mas Bayu, saya nggak tahu. Selo apa Sela?
2: Sela.
0: Oh Sela ya. Betul. Kalau Jawa kan Selo ya Mas?
2: Iya betul.
0: Tapi ini Sela ya?
2: Sela.
1: Okay. Kalau Selo itu lagi nggak ada.
0: Saya mau tadi mau enaknya Selo. Tapi ternyata Sela ya Mas. Sela apa Sela? Sela.
2: Sela.
0: Oh Sela.
2: Sela Aji.
0: Sela Aji, oke. Okay. Mas Bayu Sela Aji. Selamat sore Mas Bayu.
2: Selamat sore.
0: Senang sudah hadir di studio Mas.
2: Ya.
0: Terima kasih sudah hadir ya Mas. Wow, rumahnya jauh banget di atas sana. Juga tidak lupa didampingi Mbak Basilika. Harus komplit nggak sih? Dikomplit sendiri Mbak. Sore Mbak Lika.
3: Sore Mas.
0: Iya, sihat ya Mbak.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, oke. Dan kita ini sore ini bicara sesuatu yang mungkin apa Mbak Lika, menarik atau ini sesuatu yang lagi berkembang atau gimana Mbak Lika, kira-kira Mbak lihat judulnya Mbak?
3: Ini sesuatu yang sangat penting ya, tapi kadang kita nggak menyadari bahwa ini penting gitu.
0: Nah itu kan, padahal penting ya Mbak. Oke, judulnya sahabat beta, judul kita yang akan kita bahas atau kita obrolin ini adalah rumah sakit tanpa dinding. Waduh, ini masuk angin kabeh kalau dia. Ya Mas Bayu, kalau ada pihak gitu ya.
2: Iya ya.
1: Jadi harus keraan ya.
0: Keraan ini nanti. Oke. Kemudian subnya ini adalah kita akan membahas tentang sebuah perubahan ya, perubahan paradigma menuju promotif dan preventif berbasis masyarakat. Nah ini apa sih yang dimaksud? Kita kenalan dulu Mas Bayu. Ini kalau mungkin dibahas dulu nih Mas, kenalan dulu ya Mas. Mas ya, Bayu okay. Ini adalah sebagai apa, social relations dari kantor pusat Yakum ya Mas.
2: Iya, betul.
0: Dan juga sekretaris umum pusat Pelkesi.
2: Ya.
0: Nah, Mas Bayu mungkin kenalan dulu Mas, tugasnya kemudian social relation itu ngapain, kemudian ada juga Pelkesi, mungkin sekilas itu dulu Mas sebelum ke tema.
2: Baik, terima kasih. Tentang Yakum itu kan yayasan kesehatan, yayasan Kristen untuk kesehatan umum ya. Yakum itu adalah payung besar yang kalau di Jogja itu membawai rumah sakit Bethesda, ada apa namanya rumah sakit Bethesda Lembu yang Wangi,
0: termasuk itu
2: Bethesda Wonosari, dan juga punya unit pelayanan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan seperti CD Bethesda Yakum, pusat rehabilitasi Yakum dan Yakum Emergency Unit. Di sektor pendidikan ada Sikes Bethesda. Tapi secara apa namanya keseluruhan Yakum itu memiliki 12 rumah sakit ya yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY dan Lampung gitu. Sedangkan pelayanan kemanusiaan ya sampai kemana-mana lah, di beberapa sektor apa untuk kebencanaan, untuk isu disabilitas ya, dan isu tentang primary health care di ada di NTT, di apa di Indonesia Timur lah ya, dan di berbagai wilayah di Indonesia.
0: Artinya cukup luas ya Mas.
2: Iya. Untuk Pelkesi ini kan sebuah persekutuan layanan Kristen untuk Kristen untuk kesehatan di Indonesia ya. Jadi Pelkesi itu sebuah asosiasi perkumpulan dari rumah sakit Kristen seluruh Indonesia, juga untuk lembaga pendidikan kesehatan Kristen, yang juga organisasi yang bergerak di humanitarian yang fokus ke kesehatan. Itu diwadahi dalam Pelkesi. Jadi Pelkesi itu kayak perkumpulan ya, jejaring kayak gitu ya, yang berkantor di Jakarta, di Rawamangun, di Yamuger ya, di Yamuger
0: Kayak organisasi gitu ya, Pak?
2: Iya, organisasi kita organisasi masuk. Jadi organisasi kalau dalam ini masuk dalam

0: perserikatan lah kayak gitu, perkumpulan lah gitu, ya resmi itu maksudnya.
1: Oke. Menarik, artinya kalau bicara tadi yang sudah diceritakan Mas Bayu, berarti lingkupnya sangat luas ya Mas, yang bisa di sebenarnya banyak hal yang bisa disampaikan ke sahabat Peter semuanya. Tapi untuk sore ini Mas, kita bahas sesuai judulnya dulu Mas, nanti nanti berlanjut ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Ini tema kita ini judulnya yang milih Mas Bayu atau Mbak Lika ya, rumah sakit tanpa dinding, mungkin terangkan dulu Mas.
0: Iya baik, jadi kita sedikit ya Mas tentang historisnya dulu.
1: Betul.
0: Jadi kita singkat cerita, satu tahun 1978 itu ada sebuah deklarasi Alma-Ata namanya. Sebuah deklarasi yang dari berbagai negara yang dipelopori oleh UNESCO pada saat itu ya, dengan WHO. Dan deklarasi itu intinya begini, mereka melakukan kritik terhadap sistem layanan kesehatan yang sangat top down ya. Kemudian yang kedua, layanan kesehatan sudah masuk dalam sistem kapitalisme atau industri kesehatan yang metode dan obat-obatan, alat-alat kesehatan canggih dapat ini, tapi faktanya biaya kesehatan semakin mahal. Nah, ini persoalan yang serius ya. Kemudian tingkat ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap negara-negara barat lah katakanlah, itu sangat tinggi. Nah, yang kemudian yang seolah-olah kesehatan itu hanya bergerak sektoral, tidak lintas sektoral. Padahal kesehatan itu sangat lintas sektoral. Kesehatan sangat berhubungan dengan perusahaan gizi, persoalan air bersih dan lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya itu kesehatan, pendekatan kesehatan itu seolah-olah tidak holistik. Padahal pelayanan kesehatan itu sebaiknya holistik, karena orang sehat itu secara fisik, secara mental, sosial dan ekonomi. Kemudian akses pelayanan kesehatan itu semakin jauh secara geografis, secara ekonomi, secara sosial dan secara budaya ya, dan secara politik juga sangat ini ya, sangat jauh dari peran masyarakat. Oleh karena itu deklarasi Alma-Mata menetapkan yang pertama adalah kesehatan itu adalah asasi. Ya, kesehatan adalah holistik. Kesehatan sebaiknya juga hanya tidak berpikir menyembuhkan orang sakit, tidak hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, tapi bagaimana mencegah dan meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat tentang kesehatan itu sendiri. Kemudian karena kesehatan semakin mahal pada waktu itu, kan pada waktu itu belum ada BPJS pada waktu itu. Ya, kemudian yang terpenting lagi adalah dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa perlu peran sistem kesehatan lokal yang sudah ada di dalam komunitas itu perlu dikuatkan, diteliti secara rasional dan ilmiah, sehingga mempunyai daya guna yang efektif untuk peningkatan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam deklarasi itu kemudian menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tidak harus ada di dalam rumah sakit, tapi harus keluar dari rumah sakit. Itulah rumah sakit tanpa dinding yang berfungsi lebih ke promotif kesehatan. Promotif itu artinya meningkatkan pemahaman tentang kesehatan, mengoptimalkan potensi-potensi lokal di masyarakat, community based ya, partisipasi masyarakat, yang kemudian juga community manage, artinya masyarakat diajak untuk membangun sistem kesehatan bersama yang basisnya adalah promotif dan preventif. Jadi sebuah transformasi besar. Oleh karena itu pada waktu itu Yakum juga hadir di sana ya. Beberapa dokter-dokter pada waktu itu, karena di kelas Almasa itu saya sedikit memberikan, ini juga diinspirasi oleh komisi kedokteran atau kesehatan, dokter-dokter dari WCC, Dewan Gereja Dunia, yang menyatakan nggak bisa pelayanan kesehatan itu harus keluar dari rumah sakit. Pelayanan kesehatan tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi bagaimana dengan sanitasi? Nah, muncullah konsep tentang primary health care, yang kemudian ini salah satu memunculkan konsep posyandu. Kayak gitu ya. terus puskesmas kayak gitu ya, ya terinspirasi ya. Dengan gagasan itu pada waktu itu. Kemudian beberapa dokter yang ikut itu dari Yakum ya pada waktu itu juga dari Bethesda, Dr. Paulus itu kemudian mengembangkan mengembangkan konsep hospital without wall. Muncullah community development Bethesda kayak gitu ya. Dan rumah sakit Kristen kemudian diwajibkan untuk mempunyai unit pelayanan kesehatan masyarakat yang pekerjaannya di luar rumah sakit, yang memiliki dampingan kemudian di masyarakat, membangun kader-kader kesehatan ya kan, yang lebih kepada upaya promotif dan preventif. Jadi harapannya itu orang datang ke rumah sakit itu orang sebaiknya orang yang memang harus ditangani, tapi masyarakat harus dididik, diberdayakan, diorganize untuk membangun sistem dengan kearifan lokal yang mereka miliki, misalnya tentang jamu, tentang apa namanya akupresur kayak gitu ya, olah pernafasan, senam-senam begitu ya, Mbak. Sehingga punya daya kualitas kesehatan yang baik, sehingga orang tidak mudah sakit. Kan lebih baik mencegah daripada menyembuhkan ya, karena harga kesehatan semakin ini. Oleh karena itu konsep hospital without wall yang sekarang tren sedang dikembangkan itu kami sudah kembangkan sejak tahun 1978 ke sini kayak gitu ya. Konsep hospital without wall itu saya prinsip begini Mas, gini Mbak Lika. Jadi mendekatkan akses secara kesehatan secara geografis sedekat mungkin secara geografis. Jadi orang saat mengalami kesakitan dini, keluarga itu mempunyai apa namanya daya survival untuk mencegah kesakitan yang lebih parah gitu ya. Mereka punya pemahaman itu. Kemudian sedekat mungkin secara ekonomi. Karena kesehatan harus bisa mengoptimalkan ya sumber-sumber daya lokal yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Ada jamu-jamuan, minuman-minuman segar yang dulu itu, oleh karena itu peninggalan warisan-warisan budaya masyarakat itu ya, budaya nenek moyang itu kemudian diteliti, dirasionalisasi ya, tidak sekedar ini dengan mitos-mitos, kemudian
1: ilmiah gitu ya.
0: Ya ilmiah lah kita kayak gitu. Kemudian sosial budaya seperti tadi. Ya, selain ekonomi juga sosial budaya ya, pelayanan kesehatan kan harus disesuaikan dengan budaya lokal ya. Kita juga mengapresiasi terhadap penyembuh-penyembuh lokal ya. Ya pasti ada rasionalitas. Yang ketiga adalah yang keempat adalah mendekatkan akses politik. Artinya pelayanan kesehatan politik dalam arti ini adalah masyarakat itu punya kuasa untuk menentukan apa sih sistem kesehatan yang perlu dibangun di sekitar mereka. Diajak rembukan lah, diajak rembukan enaknya di mana ya. Itu ada sudah ada kader, sudah ini dididik, ada kok mereka akhirnya juga bisa apa namanya membangun posyandu ya, saat terjadi kesakitan dini, oh ini panas coba dicoba dengan ramuan ini, dicoba dengan obat ini kayak gitu ya. Dan ini harapannya terintegrasi dengan sistem layanan seperti puskesmas, rumah sakit kayak gitu ya, sehingga ada sistem rujukan dari pasien. Jadi hospital without wall itu harus dipahami sangat bahwa iya pelayanan
1: holistik
0: gitu. Holistik ya gitu, termasuk
1: dan tidak mudah itu
0: ya, nggak mudah itu itu
1: tapi
0: proses panjang ya,
1: hebat
0: ya, ya kayak gitu. Terus,
1: dari itu tadi Mas, apa yang terjadi saat ini dengan sebuah gagasan yang tadi itu, saat ini kondisinya apakah sudah mengarah ke sana?
0: Iya ya, puji Tuhan ya, artinya konsep-konsep kita ini sebenarnya sudah terintegrasi dalam sistem layanan ya kesehatan secara nasional. Misalnya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, itu kan sebenarnya fungsi utamanya itu kan lebih ke promotif dan preventif ya, walaupun sekarang akan condong ke kuratif karena sebagai bagian ke sebagai rujukan BPJS ya. Tapi
1: gitu,
0: fungsi ini sebenarnya fungsi awalnya itu
1: bukan itu ya,
0: pusat kesehatan masyarakat untuk promotif, sehingga ada linkage dengan posyandu. Misalnya contohnya pengalaman kita ya, pengalaman Perkesi maupun Yakum melalui CD Bethesda dan semuanya unit yang bekerja di komunitas, kita banyak mengembangkan misalnya sekarang tentang posyandu dambaan. Bagaimana makanan-makanan lokal ya, gizi itu berangkat dari makanan-makanan sumber daya lokal yang ada, diolah. Ya kan? Enak rasanya, tinggi gizinya, dan indah penyajiannya. Istilahnya kamu kan kayak gitu. Dan banyak potensi-potensi lokal misalnya kita temukan di NTT itu ada apa kelor misalnya. Itu kan banyak. Padahal di pohon kelor itu daunnya kan itu belum yang lain-lain misalnya. Secang lah banyak itu yang mereka awalnya tidak tahu, tapi ini untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Akupresur kita kembangkan. Saat pusing mana sih yang dipijit kayak gitu ya. Itu namanya kesakitan-kesakitan dini. Tapi kalau sudah didiagnosis ya sudah mengalami kesakitan dan tidak apa perlu anu kan ini bagian dari rujukan ya, rujukan. Tapi paling tidak dengan hospital without wall, dengan primary health care, itu masyarakat tuh punya coping, punya apa ya, punya daya survival untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, yang disebut dalam hospital without wall itu mandatnya adalah mengembangkan primary health care, pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar itu ternyata mengenai edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pola hidupnya harus kita sehat karena Hipokrates kan mengatakan obatmu itu adalah makananmu kayak gitu ya, itu kan pola hidup kemudian sanitasi air bersih itu juga menentukan ya
1: betul.
0: Bagaimana kita tidak buang air besar sembarangan, memasak makanan dan minuman air secara benar, terus mengolah limbah rumah tangga itu kan menjadi sesuatu yang penting. Kemudian kesehatan ibu dan anak kan itu bagian dari masalah gizi ya gitu ya. Jadi kemudian penanggulangan penyakit-penyakit menular maupun tidak menular degeneratif sebenarnya. Misalnya diabetes ya, misalnya hipertensi kayak gitu. Itu harus menjadi bagian dari edukasi dan diberdayakan masyarakat sehingga dia punya pemahaman gitu ya. Pemahaman misalnya sekarang mana ya, anak-anak muda sekarang kan sudah banyak yang sudah terdeteksi bahkan sudah diabetes misalnya kayak gitu. Ini kan masalah pola makan kayak gitu. Tapi kalau edukasi-edukasi itu sudah dilakukan, ya masyarakat pasti punya kemampuan untuk mencegah. Ini yang penting bagi kita ya. Kita takutnya kalau primary health care, pelayanan kesehatan dasar yang promotif dan preventif tidak dilakukan. Kalau kita terus-terus menerus hanya paradigma sakit. Walaupun sudah ada BPJS ya. Bagaimana kemampuan negara untuk
1: sampai itu ya.
0: Ya kayak gitu. Terus kemudian kearifan-kearifan lokal ini Mbak Lika suka yang dengan hal ini, bahwa masyarakat tuh punya potensi loh sudah yang untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka ya. Mereka tahu ya. Oh ya, aku saat mulai pusing saya minum ini. Saat mulai gergesi, dulu kan kita kecil-kecil kan gitu. Kalau sudah ini badan ibu kita kan berambang di ini, di lusuk. Kalau sekarang kan kekuatan itu sudah mulai kita kehilangan daya survival itu, Mas.
1: Dan Mbak Lika.
0: Dikit-dikit dokter spesialis ya enggak apa-apa sih. Ya itu ya.
2: Parasetamol
0: kayak gitu ya. Dikit-dikit ini dikit. Jadi tidak punya kemampuan ya. Kemampuan untuk menangani kesakitan diri.
1: Kenapa sampai seperti itu, Mas? Menurun survivalnya itu kira-kira?
0: Ya, kita harus memahami bahwa aksesibilitas terhadap kesehatan juga semakin baik. Juga modernisasi kesehatan itu kan, saya minta maaf, itu kan selalu modernisasi itu identik dengan medik ala barat. Ini harus kita akui, ini proses Mbak Lika sebagai seorang sosiolog ya. Itu kan ada satu proses hegemoni. Hegemoni itu ada satu apa ya, pemahaman di dan bahkan menjadi culture, jadi menjadi perspektif bahwa kesehatan yang berbasis barat itulah yang dianggap modern, dianggap ini. Sedangkan kearifan-kearifan lokal yang itu sebenarnya sudah punya sejarah panjang untuk mencegah sakit, meningkatkan kekuatan orang sudah mulai tidak. Nah, ini penting Mas untuk ke depan. Makanya saya senang ya, terima kasih pada Petra lah ya mengangkat tema ini karena tema ini menjadi sesuatu yang urgent ya. Kita menjadi sesuatu yang penting bahwa masyarakat harus kembali mempunyai kemampuan, punya daya survival terhadap kesehatan ya, seperti nenek moyang kita dulu.
1: Artinya gini Mas Bayu, yang disampaikan Mas Bayu tadi ada sebuah hal yang menarik, sebuah perkembangan pelayanan kesehatan itu baik dan baik, tapi di sisi lain itu juga akhirnya ada konsep dari pemikiran mungkin dari kita termasuk saya juga mungkin masyarakat terus gampang kayak gitu loh mas.
0: ya good, artinya bahasa yang paling mudah gitu.
1: Iya
0: iya mas. Iya ya, gampang kayak gitu ya.
1: Itu gimana mas menghadapi seperti itu gimana mas?
0: Iya.
1: Sebagai orang yang di bidangnya ahlinya di situ.
0: Iya, ini kan masalah kalau kita bicara perilaku ya, ya berarti kan pertama itu kan kalau kita perubahan perilaku kan nulis ya, menulis itu harus betul-betul, misalnya kita sudah divonis misalnya punya potensi untuk diabetes misalnya, ya kita harus kayak pemahaman untuk pola makan kita, gitu ya, kita tetap berobat lah karena itu menjadi sesuatu penting. Tapi kalau pola pemahaman kita ini enggak ini kan juga jadi masalah, ya masih konsumsi dengan yang berlebihan, ya. Kemudian lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi dukungan sosial itu menjadi penting, mas.
1: Pengaruh banget.
0: Pengaruh dan ya kita harus syukuri lah saat ini kan sebenarnya di komunitas masyarakat sudah mulai menyadari, menyadari itu. dengan ibu-ibu BKK, posyandu itu sudah mulai mereka membangun dukungan sosial dan inisiatif sosial yang memperkuat pemahaman bahkan mencoba untuk membangun sistem lingkungan yang sehat juga, ya ini harus diakui, ya harus kita akui, orang saya juga harus berpikir positif ya, sebenarnya kesadaran ini juga sudah mulai muncul karena ya walaupun BPJS sudah menanggung tapi kalau orang sudah sakit ya banyak hal yang kita rugi kan kayak gitu ya.
1: sakit
0: kan ya produktivitas kita menurun segala hal ya itu
1: Iya, tapi kalau kita lihat juga di kenyataan, sebenarnya sebagian dari kita sebenarnya tadi benar yang sampaikan Mas Bayu, sudah mulai tanda petik sadar ya. Ketika sekarang sudah banyak yang peduli bahwa, misalnya tadi contohnya yang paling sering adalah diabetes. Sudah tahu akibatnya itu. Terus mungkin dari itu di antara kita terus ada merasa, wah ini berarti aku nggak boleh kebanyakan ini. Itu sudah muncul, teman-teman.
0: Iya, muncul. Dan ini terus-menerus di masyarakat juga terus dikembangkan. Cuma ini memang harus dikuatkan, diorganisir. Jadi istilah kami itu mas itu kita perlu community organizer ya. Kader-kader community. Jadi kita bukan mengorganize jadi community organizer pemahamannya itu bukan mengorganisir aktivitas ya, tapi mengorganisir kesadaran. Nah, misalnya maaf ini saya mumpung ada Mbak Lika. Mbak Lika ini kan aktif dengan kita di senam-senam dengan olah pernapasan ya. Mbak Lika kan berusaha mengorganisir kita bahwa kita harus kesadaran kita itu harus terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi komunitas kita ini bermanfaat dengan senam-senam itu untuk kesehatan kita. Ya kan itu yang diorganisir itu adalah kesadarannya. Ya kelompok itu kan alat ya. Kelompok itu kan alat. Alat untuk apa namanya? Kelompok hanya membangun struktur itu kan alat untuk apa namanya beraktivitas. Tapi yang penting kan kesadarannya ini yang harus ditumbuhkan dulu gitu ya. Kayak gitu ya.
1: Tantangan paling berat apa mas kalau saat ini dengan
0: zaman? Tantangan terberat itu harus kita akui kita ini kan selalu melihat gaya hidup kita ini harus identik dengan gaya hidup modern. Dan modern yang dipahami itu yang setahu saya ya seharusnya modernisasi lahir itu karena renaissance ya, karena ada akal, ada pembaharuan rasional, pembaharuan, bukan menjadi identik dengan konsumtif. Jadi seorang modern itu harus rasional sesuai kebutuhan. Ya tetapi yang jadi masalah ini sudah menjadi identitas diri kita. Jadi kalau kita enggak ngafe, ya itu nggak apa-apa sih.
1: Kalau
0: enggak maksudnya nongkrong-nongkrong dengan ngafe, tidak nongkrong di
1: ketinggalan jalan.
0: Padahal anak muda ya. Iya, padahal orang modern misalnya kita bicara apa namanya gaya hidup ya, secara rasional harusnya punya gaya hidup yang sehat.
1: Betul.
0: Bukan ngafe itu enggak perlu, tapi itu ada juga unsur relaksasi ya.
1: Sosialisasi.
0: Tapi, sosialisasi itu juga penting. Itu juga menyangkut kesehatan jiwa. Betul, cuma kalau itu kemudian
1: sambil konsumsi
0: berlebihan itu jadi masalah. Ya kemudian pokoknya harus gitu ya. Jadi
3: di kafe konsumsi makanan sehat.
0: Nah,
3: tapi mahal.
0: Ini juga penting ya.
1: Ya. Sebuah pemikiran gini loh Mas. Ini mungkin menjadi tugas kita juga ya. Sekarang tempat nongkrong tadi disebut tanpa sengaja ya, disebut Mbak Lika juga. Sekarang kalau khususnya apapun yang terjadi ini kan kita fokusnya ke generasi muda ya.
0: Iya, iya.
1: Mau untuk ke depan gitu loh. Nah, tadi yang disampaikan Mas Bayu nongkrongnya ngafe, enggak salah sih.
0: Enggak salah
1: sih. Nah,
0: iya.
1: Tapi bagaimana kita tadi kalau kita punya ide gagasan nongkrong tapi dengan misalnya yang sehat-sehat gitu loh.
3: Yeah.
1: Biar menarik. Jadi anak muda tuh nongkrong bukan bukan sekali lagi bukan masalah ngafenya, kofinya, tapi konsumsi yang dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ini bagaimana ngumpul tapi dengan konsumsi misalnya air putih.
0: Itu
1: bukan gorengan
3: atau jadi buah. Tak potong. Gitu. Ini kan sebenarnya ada sekarang mulai gencar juga ya lifestyle yang sehat gitu ya. Jadi sekarang ada banyak gym, terus padel dan sebagainya itu dan itu jadi motivasi baru untuk anak-anak muda itu. Betul, menunjukkan sih lifestyle sehat. Sebenarnya karena mau selfie sih, tapi itu kan ada dampak bagusnya juga. Terus ini sedikit Mas nanti biar disambung. Sekarang ada tren baru itu namanya anak-anak skena. Itu aku baru dengar dari anakku itu ya. Itu yang mereka nongkrong di kafe gitu, tapi mereka punya minat sendiri-sendiri itu. Nah, sebenarnya kalau itu ada ruang-ruang itu sebenarnya bisa ya untuk menjadi sarana. Monggo Mas, sorry.
0: Ya, sebenarnya misi Mas ya. Jadi kafe apapun bentuk tempat nongkrong itu kan media saja, wahana ya. Tapi yang penting kontennya. Jadi konten ini yang konten isi untuk kita konsumsi ya, untuk kita membangun komunitas. Misalnya tadi benar Mbak, misalnya teman-teman nongkrong juga ada tempat untuk yoga, misalnya untuk minum jamu. Sekarang nge-gym. Bethesda sekarang kan ada jamu tuh ya di rumah sakit ya. Itu ya banyak juga konsumsinya kayak itu ya. Jadi jamu juga dikemas bisa menjadi hal yang menarik dan sehat ya kayak gitu ya. Ini ya mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya kita nggak bisa apa namanya menolak bahwa gaya hidup itu terus berkembang dengan wahana yang terus berkembang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya. Di era saya itu waktu SMA ya diskotik itu juga menjadi sesuatu yang menarik ya. Sekarang
3: enggak
0: ada. Oh ya. Itu kita dulu senang itu udah mulai ini sekarang
1: orang zamannya. Ketahuan zamannya.
0: Ya. Kan tempat-tempat nongkrong ya, mari kita bagaimana kita tidak membatasi orang untuk aktualisasi untuk membangun identitas dia sebagai orang modern, tetapi bagaimana modernisasi itu juga identik dengan kehidupan yang sehat. Itu ya, itu yang penting ya, sebenarnya.
3: Itu
0: ya,
3: perubahan paradigmanya kan justru
0: perubahan
3: di situ.
0: Itu.
3: Saya kalau sebenarnya semangat modernisasi itu kan anu ya, untuk orang mempermudah hidup gitu ya. Makanya diciptakan teknologi.
1: Betul.
3: Nah, teknologi ini kemudian justru menjadi kayak blunder ya, karena manusia kemudian malah menjadi alat teknologi, bukannya teknologi yang menjadi alat manusia. Nah, itu yang terjadi pada rumah sakit sebenarnya. Rumah sakit itu kan membuat manusia itu kemudian tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tapi dia justru dikontrol oleh dokter, oleh obat-obatan. Dia yang harusnya tahu tubuhnya sendiri, tapi malah kita tanya sama dokter, iya kan? Dokter saya sakit apa? Nah, itu saya kira ini yang poin yang penting ya dari dijelaskan rumah sakit tanpa dinding. Kalau namanya tetap rumah sakit tanpa dinding ya benar, masuk angin itu. Harusnya rumah sehat,
0: rumah sehat
3: dinding.
0: Tanpa dinding.
3: Nah, itu baru nggak masuk angin.
0: Itu. Oke.
1: Artinya paradigma baru ini Mas, artinya sebenarnya masyarakat bukan menjadi pasien tapi menjadi partner ya. Iya kan Mas? Jadi partner dengan bagaimana menciptakan paradigma baru ini sehingga tapi sekali lagi kayaknya tantangannya memang kita tidak bisa tetap berlawanan seiring dengan perkembangan zaman tuh loh Mas. Yang tadi Mbak Lika sampaikan kita nggak bisa dengan modernisasi segala sesuatunya. Jadi seolah-olah tantangan untuk membuat sebuah kesadaran kepada masyarakat ini ya makin terus makin berat ya Mas.
0: Iya, makin berat ya.
1: Gitu ya Mas.
0: Iya, kayak gitu.
1: Aduh. Oke, kalau begitu di lapangan Mas, peran keluarga gimana Mas dalam hal ini?
0: Posisi? Ya, kalau kita bicara yang normatif dulu ya Mas, kalau kita bicara pemberdayaan dalam sektor kesehatan kan dibagi melalui tiga hal, yang mikro, kemudian meso, dan makro. Mikro itu bicara tentang pemberdayaan tentang kesehatan itu basisnya adalah keluarga.
1: Basic
0: keluarga plan. Itu harus menjadi basis atau rujukan awal tentang membangun sistem kesehatan.
1: Jadi
0: perubahan perilaku untuk hidup sehat itu harus dimulai dari keluarga.
1: Sangat makanya, ironis ketika orang tua jangan merokok tapi dia merokok.
0: Betul ya. Ya ini ya. Kemudian dari keluarga masuk lagi ke komunitas atau masyarakat. Jadi kerjasama antar masyarakat untuk sama-sama membangun kehidupan yang sehat. Yang itu yang disebut community based. Community based itu artinya bahwa masyarakat itu subjek perubahan. Dia harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan dia harus membangun dukungan sosial dan inisiatif sosial dengan potensi yang ada. Yang terakhir itu level makro itu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam membangun kebijakan sosial di lingkungannya. Kebijakan sosial tidak harus yang paling tinggi ya Mas ya. Misalnya di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat dusun ya. Itu apa sih sebenarnya ingin kita, misalnya sekarang saya lihat udah pengolahan sampah misalnya. Kayak itu kan keterlibatan dalam membangun norma kebijakan karena perilaku itu berubah juga karena aturan ya. Ya sekarang kan misalnya juga kita ada setiap minggu itu ada senam bersama kayak gitu ya. Ya itu kan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu dalam ini kita bicara konsep dalam community development yang transformatif ya untuk primary kesehatan dasar itu ada 4 pilar yang utama. Yang pertama itu membangun partisipasi. Membangun partisipasi itu masyarakat diajak, diorganize kesadarannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui apa? Memahami bahwa sekarang kan ada namanya pendekatan ABC, Asset Based Community Development ya. Artinya masyarakat itu harus diyakinkan bahwa dirinya itu punya potensi. Mbak Lika bilang, loh masyarakat kamu tuh punya potensi kesehatan loh. Kamu berlatih yoga, berlatih pernapasan, senam. Kamu tuh bisa menimbulkan imun, ya kayak gitu. Itu kan istilahnya diajak mendiscovery, menemukan potensi dalam dirinya maupun yang ada di lingkungannya itu. Ada tanaman jahe, itu loh, ada kelor. Itu kalau disayurkan begini-begini, ya kan? Kemudian setelah potensi mereka temukan, ajak mereka membangun visi. Nah, jangan membangun visi itu tanpa mereka memahami siapa dirinya dengan potensi. Jadi supaya nggak mengambang visinya. Dengan potensi saya seperti ini, visi apa yang gampang? Itu partisipasi itu, membangun komitmen dan aksi ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah orang masyarakat sudah punya visi, menemukan potensi, tapi kan harus dikuatkan kapasitasnya. Ya, ternyata hal yang sederhana. Kamu makanan bergizi itu tidak harus mahal. Kamu bisa mengolah dari apa yang kamu miliki. Ini pengalaman kami. Ada namanya posyandu dambaan itu. Makanan untuk balita kan bisa dikembangkan misalnya karena daerah di situ adalah banyak ketela umbian, bikin mokap, bikin ini dan ini deh, sayuran bikin ini. Artinya masyarakat dikapasitaskan, dikuatkan kapasitasnya untuk bisa untuk mengolah apa yang mereka miliki. Contohnya begini, kita punya pengalaman dulu tentang program sanitasi total berbasis masyarakat. Salah satunya itu harus 100% itu tidak boleh buang air besar sembarangan. Di daerah-daerah yang kering, ya masyarakat yang butuh kering air itu, apa WC itu harus dalam bentuk yang leher angsa. Kan daerah yang ini kan langsung aja yang
1: lurus
0: yang plengsengan misalnya gitu. Ada juga karena kondisi masyarakatnya cemplung ya. Dan itu juga misalnya juga maaf ini ya. Di ada suatu daerah memang daerah ini belum memungkinkan dibangun kan dibangun perlakunya mah kita enggak biasa ya Pak. Kita
1: ya,
0: itu ya. Ya sudah kamu gali itu tanah. Ya, kamu buang air besar di situ kemudian ketutup. Yang jadi masalah kan kalau tinjanya ini kan terbuka adalah lahan terbang. Itu tangga sanitasi. Dari apa yang kamu miliki? Dari perubahan perilaku itu ada tahapannya. Ya. Kalau kita menyediakan anak itu dalam bentuk maaf ya, ini ubi direbus, kasihkan. Mungkin dikemas, diolah jadi ketuk lah, jadi apa? Ini kan penguatan kapasitas ya dalam masyarakat itu. Yang kemudian fasilitasi sarana ya. Ada sarana-sarana yang memang masyarakat itu membutuhkan lah. Ini kan negara menjadi penting ya. Misalnya tadi apa air susah ya, kita harus ada pipanisasi ya. Yang terakhir itu advokasi. Jadi bagaimana apa yang jadi gini Mas. Ini otokritik buat kita ya. Seringkali kita itu speak out. Ngomong. Kita harus gini, pemerintah harus begini semuanya. Buktinya mana? Kalau kami enggak, kalau kami di Yakum Perkesi itu mengorganisir ada contoh ini bahwa ini loh. Jadi kita punya produk yang kita organize ya dan kita integrasikan dalam sistem kebijakan yang ada. Gitu ya. Jadi enggak pihak pemangku kepentingan juga, oh iya sudah terbukti kok. Tapi kalau kita sekedar speak ngomong harusnya begini, kan kepentingan kan banyak ya.
3: Empat cuma pilar. Runtut ya Mas.
0: Ya ya. Itu Mas yang ya. Yang secara normatif seperti itu ya.
1: Iya, tapi banyak yang begitu ya sekarang.
0: Ya.
1: Tapi kalau dari tadi yang disampaikan Mas Bayu sebenarnya ada peran juga yang namanya kebijakan ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sangat penting dong.
0: Betul gitu. Betul. Jadi itu Mas. Jadi gini Mas. Jadi ini menarik kata kuncinya. Deklarasi Almata menyatakan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi. Dia menjadi tanggung jawab negara nggak bisa Mbak.
1: Nah itu.
0: Mas. Tanggung jawab masyarakat dan negara itu wajib menjadi ini. Itu hak. Cuma yang kita kritisi hak atas kesehatan itu masih dipenuhi yang lebih banyak itu kuratifnya. Berbasis menyembuhkan dulu. Yang promotif dan preventif itu harus dikerjain dong, diorganize ya. Walaupun sekarang juga sudah banyak juga ya, sudah optimal melalui kader-kader kesehatan, melalui itu ya, tapi juga perlu dikembangkan untuk kesana, sehingga jangan sampai kita, uang kita ini ya hanya habis untuk menyembuhkan orang sakit ya. Karena harus diakui seperti yang dikatakan Mbak Lika bahwa teknologi kesehatan ini ya masih banyak impor dan lain-lain ya, kita harus tahu ya bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan, jadi ukuran kesehatan itu adalah berkurangnya angka kesakitan, bukan menghabiskan enggak ya, saat tentu masih ada, meningkatnya harapan hidup ya, semakin orang masyarakat sehat itu harapan hidupnya semakin panjang. Ya mungkin besok bisa aja kita ini sekarang umur mungkin nanti 60-70 masih produktif ya, karena hidup kita yang sehat ya. Mbak Lika ini yang sering melancang ke berbagai negara ya, mungkin bisa melihat ya, ya negara-negara yang sudah mulai hidupnya sehat itu umur ya harapan hidupnya kan tinggi kan gitu 90. Ya 90 masih sehat ya, ini kan gitu Mas.
1: Oke. Artinya kebijakan sekali lagi menjadi penting ya. Dan masalahnya tadi Mas Bayu sampaikan juga bahwa kayaknya prioritasnya masih ke kuratif ya Mas?
0: Kuratif, saya lihat masih kuratif.
1: Kenapa begitu ya Mas? Makanya kan kita banyak orang pintar ya Mbak?
3: Orang pintarnya Ayu? Juga sakit itu.
1: Artinya kenapa gitu lah, ini kan ya. Artinya kesadaran itu kan menjadi lebih penting artinya ketika, dan biaya itu juga nanti juga akan di budget yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan semakin berkurang kalau kesadaran paradigma baru ya, tadi menurut kan gitu ya. Mas sebenarnya kan gitu.
0: Iya, itulah sekarang kita betul-betul kalau kita bicara kebijakan ya, kebijakan itu kan sebenarnya ada tiga hal yang perlu kita, content of law-nya, isi kebijakannya itu apa, itu yang perlu kita kritisi. Structure of law-nya bagaimana, metode implementasi, yang terakhir budaya masyarakat terhadap kebijakan itu. Sekarang misalnya kita mengembalikan fungsi, misalnya pusat kesehatan masyarakat itu preventif promotifnya itu seperti apa ya toh, sehingga masyarakat ini yang perlu dikembangkan, dipush ya, di oleh karena itu cara kita melihat misalnya kebijakan pemerintah anggaran itu harus dilihat dari situ. Misalnya anggaran kesehatan, kenapa kok, bagaimana dengan upaya promotif dan preventif ya yang perlu dilakukan, edukasi
1: itu,
0: terus apa membangun lingkungan yang sehat
1: ya.
0: Itu harus sebaiknya juga dilakukan edukasi, misalnya nanti kalau waktu masyarakat, saya nggak tahu sekarang ada musrembang dan itu, mereka bisa menentukan ini loh, misalnya prioritas-prioritas yang harus dikembangkan, misalnya untuk kuratif, rehabilitatif, kita fair aja, kita sudah dijamin oleh BPJS ya. Ya ini kan harus sudah dijamin kita
1: pada
0: ya.
1: Pada batas tertentu.
0: Pada batas tertentu kita ada jaminan lah ya, paling tidak Enggak seperti dulu.
1: Iya, iya. Mending,
0: dulu, mending lah. Kalau dulu kan ada orang mengatakan
1: blong,
0: blong orang orang sakit tambah miskin kan gitu. Kan itu ya.
3: Tapi tetap, sekarang juga makin banyak orang sakit.
0: Iya, itu ya. Itu
3: bandingkan dulu.
0: Iya, jangan sampai jaminan kuratif ini kemudian membuat kita lupa. Yang harus dijelaskan, oh, kalau kita dapat jaminan, tapi kalau kita sakit-sakitan terus, kan produktivitas turun.
1: Iya,
0: ya, kan? Betul. Produktivitas turun. Ini jadi jadi kalau kami, saya dengan Mbak Lika ini sekarang ya di masyarakat untuk melakukan edukasi tentang senam dengan olah pernafasan, dengan jamu, itu kan dalam kerangka kita itu tadi istilahnya Mbak Lika itu dalam diri kita maupun lingkungan kita itu banyak potensi untuk meningkatkan kualitas kesehatan, ya. Nah ini perlu dilakukan secara masif ya, apalagi kalau negara
1: hadir.
0: Hadir.
1: Kalau tadi negara hadir Mas, yang paling dekat komunitas atau dengan kita masyarakat itu adalah sebenarnya secara tanda petik ke pemerintahan kan puskesmas ya.
0: Iya, iya.
1: Saya nggak tahu Mas Bayu tahu nggak ya, sebatas mana ini, sebatas apa job desk, artinya tugas-tugas dari puskesmas ini apakah hanya sebatas kuratif atau sebenarnya mereka juga memberikan edukasi tadi yang disampaikan Mas Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, kalau kita lihat dari, saya nggak apa secara detail ya, nanti minta maaf kalau keliru, tapi secara substansi lahirnya puskesmas itu dalam kerangka ya tadi untuk membangun primary health care. Jadi puskesmas itu kan ide awalnya di zaman menterinya itu kan awal-awal menteri itu Johannes Lemena waktu itu.
1: Oh,
0: ya, ya, ya, ya, yang betul-betul waktu menteri kesehatan dia memikirkan bagaimana ada pusat-pusat kesehatan yang itu dekat diakses oleh masyarakat. Nah, setelah deklarasi Alma-Ata, maka fungsi primary health care itu menjadi penting. Jadi ini yang harus didorong. Jadi istilahnya jangan menunggu orang sakit, tapi hadir di dalam kehidupan masyarakat, melakukan edukasi, pemberdayaan, melakukan capacity building, memfasilitasi sarana, kemudian apa namanya ya tadi apa namanya ikut bergotong royong untuk membangun apa kehidupan yang sehat, perilaku hidup sehat, masalah sanitasi, itu menjadi sesuatu yang sebaiknya itu menjadi prioritas.
1: Iya kan?
0: Ya, betul, cuma betul. Dengan sistem rujukan yang sekarang harus ke puskesmas itu jadi seolah-olah jadi rubus dengan urusan
1: teknis
0: yang, wah, kayak gitu ya.
1: Dan sudah sakit gitu.
0: Iya, ini paradigma ini, makanya tema Petra ini saya kira mengingatkan kita semua.
1: Iya.
0: Dan paradigma kita harus paradigma sehat. Betul. Bahasanya Mbak Lika tadi ya. Paradigma sehat. Mencegah itu lebih baik daripada menyembuhkan gitu loh. Dan sekali lagi ukuran derajat kesehatan itu angka kesakitan. Kalau Anda punya di situ banyak rumah, banyak tempat-tempat layanan kesehatan, tapi angka kesakitan itu tinggi, jadi masalah. Dan harapan hidup itu rendah. Itu jadi masalah.
3: Ini yang tidak berfungsi.
0: Iya. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat. Seolah-olah kalau banyak layanan kesehatan, berarti tingkat derajat kesehatan kita sudah enak dong.
1: Kayaknya gitu.
0: Oh iya. Sekarang padahal gitu ukuran kita ini kan angka gitu kesakitan dan harapan hidup.
1: Iya, iya.
0: Saya Mbak Lika tahu nggak sekarang di tempat di dusunnya itu berapa angka kesakitan terbesar di wilayahnya? Kan masyarakat sudah nggak terlalu peduli gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak gitu. Dan harapan hidupnya masyarakat tuh sampai umur berapa itu kan enggak terlalu gitu Mas.
1: Oke. Gimana balikan tadi kayaknya mau ngomong enggak?
3: Tapi puskesmas itu memang awalnya kan idenya sebenarnya anu ya. Itu tadi mendekatkan ke masyarakat, tapi konteksnya di awal itu yang saya baca itu anu di pedesaan. Jadi memang semangatnya masih kuratif sih.
0: Kuratif,
3: gitu. Cuman kemudian berkembang mulai disadari ada ini preventif juga penting gitu. Apalagi disahkan tadi ya, alma mata tadi ya. Itu semakin memperkuat, tapi basicnya itu sebenarnya tetap kuratif gitu.
0: Iya.
3: Memang itu jadi tantangan kita ya sekarang karena puskesmas sekarang malah berkembangnya jadi rujukan tadi. Rujukan, tapi juga di level paling bawah juga nggak bisa memberikan kepuasan untuk ini apa konsumennya gitu.
0: Jadi saya ingin sampaikan Mbak, jadi dalam primary kesehatan, pelayanan kesehatan dasar itu pelayanan kuratif tetap dijalankan. Harus karena orang sakit ya pasti ada untuk namanya kesakitan dini. Tapi jangan lupa bahwa menyehatkan masyarakat itu tidak harus menunggu orang sakit. Tapi yang tadi kualitas pelayanan itu justru kalau meningkatnya apa angka kesakitan bisa diturunkan dan apa nah harapan hidup kembali naik ya. Kuratif tetap dijalankan, orang sakit sakit pusing-pusing kan butuh obat juga kan gitu.
3: Tapi anu loh Mas, kalau di luar negeri itu apa ada kayak puskesmas primary health itu memang kuratif Mas.
0: Kuratif ya.
3: Memang kuratif. Jadi memang agak beda di Indonesia itu. Namun PR-nya itu saya diabetes dia itu untuk membuat puskesmas semakin apa preventif gitu loh tekanannya.
1: Mbak Lika, kalau hubungannya tadi kita bicara tentang edukasi masyarakat, mungkin Mbak Lika sempat mengamati gitu kesadaran kita, terutama okelah lokal atau mungkin kalau Indonesia bisa kebaca boleh seberapa background sebuah keluarga, edukasi maupun ekonominya sehingga dia bisa merespon bahwa oh ya kesadaran yang apa namanya yang preventif ya atau yang promotif atau ya kesadaran baru paradigma baru itu bisa muncul Mbak. Pengaruhnya apa pendidikannya atau background keluarga itu sendiri baik dari pendidikan maupun ekonomi?
3: Itu kita bisa ini kita harus jadi bicara tentang pendidikan ini soalnya pendidikan kita itu kan larinya ke sana Mas. Jadi
1: itu masalahnya.
3: Masalahnya jadi kita sendiri dididik untuk memahami kesehatan itu kan sebegitunya itu ya sampai apa apa kita sangat tergantung pada medis barat gitu ya. Padahal sebenarnya kita punya kearifan lokal yang itu sebenarnya bisa mencegah gitu. Nah, itu sama sekali tidak ada pemahaman di kalangan masyarakat ya. Buktinya ya mereka sakit sedikit mesti ke dokter.
1: Bahkan sampai desa pelosok-pelosok begitu.
3: Iya kan? Iya kan, dan dulu itu kan zaman
1: jadi survivalnya emang
3: zaman kolonial itu kan sangat terkenal sekali dengan kalau dokter mesti suntik, dokter suntik.
1: Ras suntik ramari.
3: Iya, ras suntik itu memang ada era di mana orang-orang dokter-dokter dari Belanda itu memang mereka treatmentnya seperti itu. Sehingga semua orang itu merasa kalau sudah disuntik itu sembuh gitu. Gitu. Nah, itu dan itu sampai sekarang kan masih ya Mas masih sudah mulai berkurang tapi masih cukup kuat itu itu tanda bahwa kita itu sangat tergantung pada medis barat gitu.
0: Makanya kan ini menarik yang sampaikan Mbak Lika ya, kita itu perlu membangun kedaulatan atas kesehatan ya. Kita harus belajar dari Tiongkok lah, China, mereka percaya diri bahwa mereka juga punya sistem kesehatan. Bahkan diagnosisnya mereka punya diagnosis sendiri. Sehingga akupuntur ya dengan segala ininya itu ya silahkan pilih kamu medik barat atau medik ini. Makanya dulu di Tiongkok itu ada namanya dokter kaki telanjang, artinya dia hidup bersama masyarakat itu mengoptimalkan pengobatan-pengobatan. Kata tradisional itu kan diciptakan oleh keilmuan sosial kita yang seolah-olah memarginalkan. Jadi seolah-olah yang sifatnya pribumi yang yang bagus dan itu tradisional kuno
1: dan itu berhasil ya.
0: Ya itu berhasil, mengakar berhasil. sampai ke sekarang menjadi itu yang disebut hegemoni. Artinya ini juga penting dari Mbak Lika sebagai orang akademisi merubah paradigma bahwa keilmuan lokal yang diteliti secara rasional bisa itu bukan tradisional tapi ya itu sistem layanan kesehatan.
1: Ada kan seminar Mbak? Seminar ini. Mari kita seminar narasumbernya Mbak Lika.
3: Ya tapi itu ya beneran itu antara paracetamol enggak ini yang paling anu ya paling real banget ya ketika orang merasa enggak enak badan kenapa dia pilihnya paracetamol ya toh karena paracetamol itu agresif cepat menyembuh dia menyembuhkan gitu
1: instan seolah-olah
3: instan gitu kalau misalnya kita pilih jamu kunyit misalnya itu kan juga untuk peradangan kan itu kan lama gitu padahal sebenarnya kalau kita itu apa namanya mau menggali kearifan lokal itu pasti ada obat tradisional yang melebihi dari cuman kunyit yang tidak diapa-apain cuman dikonsumsi itu. Nah, itu kan kita kalahnya di situ sebenarnya. Sejak dulu.
1: Ini hubungannya dengan sejarah ya, Mas.
0: Iya, betul.
3: Sejarah dan juga politik. Politik sejarah nih.
1: Apalagi tadi contohnya kenapa China berkembang itu karena didukung kebijakan.
3: Iya. Mereka sangat menjaga tradisi dan itu didukung oleh negara.
1: Itu makanya. Nah, kita
3: berjuang.
0: speechless. Tapi ini kita sudah mulai berpikir positif ya. Karena sudah berapa universitas juga sudah membuka fakultas atau program studi tentang jamu, tentang
1: ada ya sudah.
0: Ada, sudah ada di UKM ada.
3: Okay, di Erlangga
0: sangat terkenal. Jadi pendekatan farmakologi tapi dengan apa namanya penyehatan tradisional ya kayak gitu. Itu sudah dikembangkan kayak gitu
1: ya. Itu sebagai upaya ya. Upaya
0: ya, untuk itu. Iya, cuma bagaimana sekarang itu budaya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kita yakin dan percaya dan bisa mengembangkan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam primary health care juga ada sekarang berkembang yang digunakan si di Bethesda maupun Prokesti juga dalam pemberdayaan itu namanya SALT. Satu artinya support appreciative learning ya. Artinya pemberdayaan itu dimulai dari keluarga. Dan bertanyanya bukan masalah. Aku datang ke rumahnya Mbak Lika, Mbak Lika, selama ini kalau Mbak Lika itu sakit apa?
3: Parasetamol. Ya,
0: selain parasetamol itu apa misalnya? Dan kesehatan itu tidak hanya fisik loh, Mbak. Tapi juga kesehatan jiwa menjadi sesuatu yang yang penting ya.
1: Jiwa dan pikiran.
0: Iya, betul, Mas.
1: Komplek.
0: Termasuk kesehatan ekonomi ya.
3: Ya itu dia ya, sudah itu paling punya. Susah itu.
1: Bagaimana mau sadar mau beli nasi aja
3: sulit. Ya. Mau ke dokter tambah stres ya larang.
1: Ya, Mas, ya, ada sebuah tadi yang kita kembali tadi apa namanya luas ya. Kalau saya tarik mungkin pengalaman di lapangan Mas Bayu. Misalnya ya kita tuh sadar ya, terutama laki-laki atau siapapun smoker lah, smoker yang merokok. Kita tuh sadar ya. Buang rokok tuh nggak sehat, tidak sehat gitu, buat jantung, buat macam-macam. Tapi ini fonim apa ya, menyandu atau apa ya, apa bagaimana menyadarkan itu? Mereka tuh sadar loh itu,
0: sadar
1: udah itu. Duit, ya kan mahal, tapi dia masih mengkonsumsi. Ini sebuah contoh real yang kita hadapi dan sampai sekarang masih kuat banget loh, Mas.
3: Itu kayak makan gorengan juga gitu kan.
1: Ya gorengan iso mandek, Mbak, enggak nyandu gitu loh. Begitu batuk sidik selesai. Kalau yang gitu rokok, ya. Batuk masih ngerokok loh.
0: Rokok,
1: Gimana, Mas? Kalau pernah di lapangan yang contoh-contoh seperti itu?
0: Iya, ya kita harus menyadari kalau istilahnya pendekatan psikoanalisa ya, karena background saya artinya kan psikologi. Psikologi. Jadi puncak perilaku manusia itu kan sebenarnya kenikmatan. Itu yang jadi masalah. Jadi ini sudah puncak. Nah, rokok itu kan punya bukan hanya punya dimensi apa ya, tapi punya dimensi psikologis juga.
1: Iya,
0: artinya orang dengan merokok akhirnya relaksasi, kenikmatannya sampai tercapai lah.
1: Fashion juga.
0: Oh, fashion. Jadi orang mau diajak untuk keluar dari kenikmatan itu ya jadi sulit ya.
1: Padahal sadar loh, Mas.
0: Sadar banget betul-betul itu.
1: Sampai bolong.
0: Sampai bolong. Kalau dari sisi knowledge kognitif itu sudah terpapar ya. Tetapi dari hasrat emosional manusia kan, manusia juga apalagi rokok itu juga bagian dari identitas sosial sekarang ya. Nah, kayak gitu ya, ini itu sebuah paradok ya. Sebuah paradok ya, dan ada yang mengatakan saya ngerokok juga panjang umur kok, karena saya psikologi saya jadi enak kayak gitu ya. Jadi semua tergantung, kalau saya ya step by step lah ya, kita menghilangkan orang merokok langsung kan
1: susah,
0: tapi susah. Jangan sampai berlebihan ya. Dan juga sekarang kan ada rokok-rokok herbal ya, katanya rokok tapi itu sehat. Ada itu juga yang dikembangkan.
1: Itu benar nggak sih, Mas?
0: Saya juga belum tahu, artinya hasil riset ya, tapi dari empiris menurut cerita-cerita yang mereka mengkonsumsi,
3: apa? Iya, menunjukkan itu, ini.
1: Kayak sugesti.
0: Iya, bisa saja sugesti. Nggak,
3: Mas, itu ada yang kemudian dicek di lab itu beneran kolesterolnya turun.
1: Serius, Mbak?
3: Iya, beneran. Ada beberapa bersaksi begitu. Jadi apa itu memang pengaruh itu di
1: kalau begitu mestinya jangan namanya rokok kesehatan ya. Enggak ada, rokok itu kan menghisap asap.
0: Betul,
1: ya. Mesti dikasih nama sendiri gitu loh, jangan seolah-olah
0: aroma kebugaran.
3: Aroma kenikmatan.
1: Iya, oh iya benar, itu ada ceritanya, ceritain teman saya juga gitu. Karena dia nggak merokok, itu kan kalau tadi kita nyambung yang terapi rokok, istilahnya rokok kesehatan tuh, memang kalau yang bisa merokok menghisap sendiri kan. Terus teman saya cerita gini, aku nggak ngerokok, ini kebetulan cowok cewek ya. Terus gimana kamu ngisapnya? Ya yang ngisap orang lain, aku dikepulin. Nah itu penyakitnya dia ke kan?
3: Iya. Rokok pasif.
1: Aku makan ini, wah ini semakin aneh-aneh ya, semakin kesehatan ya. Gitu artinya ya banyak hal yang sebenarnya kita masyarakat ini kita hadapi ya Mas ya, artinya tuh. Perlu kesadaran-kesadaran yang tadi Mas Bayu bilang bukan hanya parsial tapi memang holistik gitu,
0: holistik,
1: ya. Penyelesaiannya juga politik, ada politik, ekonomi, macam-macam juga ya. Wah, kita sekarang lagi mikir ekonomi aja lagi seru ya Mas. Ada koperasi desa, ada SPG, ini mikirnya kayak seolah-olah terabaikan gitu.
3: Tapi biaya cukai sekarang. Biaya cukai.
1: Mas, kalau Jogja sendiri untuk penutup Mas, sekilas untuk Jogja sendiri karena kita di Jogja ya. Seberapa apa ya tadi edukasi yang diberikan hubungannya dengan paradigma baru itu seberapa persen berhasil Mas?
0: Iya. Kalau berapa ini anu kira-kira. Ya kualitatif aja ya,
1: ya boleh,
0: saya,
1: boleh.
0: Ya. Satu saya bicara tentang pendekatan positif dulu ya, bahwa salah satu ciri khas Jogja yang harus kita akui itu adalah tradisi terhadap budaya itu, terutama budaya-budaya lokal itu masih bisa hidup ya. Jadi kebijakan pemerintah juga sinergi sekarang mengembangkan jamu, membudayakan jamu, juga membudayakan apa namanya penyehat-penyehat tradisional itu betul-betul dididik, kemudian di dalam tanda petik dimodernisasi itu dirasionalisasi. Misalnya sekarang beberapa kali kita juga diminta melakukan pendidikan para pemijat ya. Akhirnya mereka diajari secara teori, betul, ini fungsi-fungsinya, dan mereka sekarang lebih pede ya, lebih ini dan bisa menjelaskan kenapa saya pijit sini, kenapa secara logis ya. Salah satu kelebihan dan pengalaman kami di Jogja itu kultur itu masih kuat loh Mas. Artinya
1: bisa masuk dari
0: sana. Dari sana. Jadi identitas budaya kita sebagai orang Jogja yang punya keistimewaan dan punya pewarisan dari nenek moyang itu masih menjadi konsep diri dan membuat orang Jogja itu semakin beridentitas ya. Ini harus kita akui. Walaupun kalau kita jujur bahwa Jogja ini kan multi-culture ya, pertemuan. Tetapi coba lihat kalau di kampung-kampung ya. Budaya untuk, sekarang saya lihat pengolahan sampah juga berjalan, semangat gotong royong juga berjalan. Ya kemudian artinya modernisasi yang berkembang di Jogja dalam tanda petik Western itu juga tidak kemudian memumpus ini ya. Dan pengalaman kami di pendampingan di Jogja itu, misalnya contohnya ini ya. Kita mengorganisir tentang penanggulangan pencegahan HIV/AIDS gitu ya. Kelompok-kelompok masyarakat. Mereka ada kelompok-kelompok yang warga peduli AIDS ya. Mereka mengembangkan itu, mereka mengorganisir masyarakat untuk membudayakan untuk minum jamu. Waktu kita mengorganisir untuk senam pernafasan secara rutin, mereka suka, senang dan apresiasi dengan itu ya. Artinya mereka welcome, artinya welcome itu artinya mereka kalau kemudian di-trigger dan kembali kita ingatkan dan ada metode praktis yang bisa kita ini dengan budaya-budaya lokal yang kita kembang, sangat masyarakat sangat punya motivasi dan itu memang harus kita akui ya. Kemudian tantangan ke depan ya saya kira identitas ini, semangat kejogjaan itu dengan budaya lokalnya yang untuk sektor kesehatan ini memang harus terus-menerus didukung oleh apa kebijakan ya. Tadi kalau Mbak Lika itu bilang keluarga ya, jadi sekarang ya mungkin minum jamu itu sudah mulai bagian dari kehidupan keluarga ya. Saya kira ini yang perlu dipikirkan ke depan. Jadi jangan sampai budaya kita ini tuh hanya menjadi casing dan jadi apa ya market untuk apa pariwisata dan lain-lain ya, tapi itu memang bisa menjadi gaya hidup, jadi gaya hidup ya. Ya ini yang harus kita menjadi tantangan ke depan saya kira itu.
1: Oke, dan itu memang harus melibatkan semua pihak ya.
0: Semua pihak, semua stakeholder.
1: Oke. Gitu Mas Bayu, kayaknya cukup komplit, nanti kapan-kapan ketemu lagi
0: Mas.
1: Dari parsial yang lebih detail nanti. Sekali lagi terima kasih untuk berdatang di Petra Mas Bayu.
0: Oke,
1: Mbak Lika terima kasih Mbak.
3: Sama-sama.
1: Ketemu Rabu ya Mbak, ketemu Rabu.
3: Rabu sebisanya ya.
0: Dan juga terima kasih loh Mas dikasih kesempatan untuk.
1: Ya senang juga ini, mudah-mudahan buat sahabat Petra juga bermanfaat. Paling nggak sebagai sedikit informasi dan pencerahan. Paling enggak kita disadarkan Sobat Betra bahwa namanya kesehatan tidak harus sakit dulu gitu.
0: Yeah.
1: Ya, di kita paham di tengah-tengah kita memang dengan kesibukan yang kadang-kadang dijadikan alasan,
0: yeah,
1: entah ekonomi, entah macam-macam, tentu saja kita tidak lupa untuk terus menjaga diri karena kesehatan tentu dimulai dari kita sendiri dan yang paling dekat adalah keluarga, gitu. Okay, ya Mas.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mas Bayu, Mbak Lika, kita ketemu lagi Kak Maman. Ya. Yeah. Sahabat Peter, terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Dan terus pastikan segalanya lebih baik hari ini, Sahabat Peter. Sampai jumpa.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.9.

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung ni de cape. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung ni de cape. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental block, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Piping menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567. 0274-885-481.
6: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kebijakan. Saudara, hampir dapat dipastikan bahwa kelelahan dan stres pernah dirasakan oleh mereka yang bekerja. Dan terutama jika mereka diperhadapkan pada jumlah pekerjaan yang banyak atau bila sudah tiba pada batas waktu yang telah ditetapkan. Karenanya, banyak cara dilakukan untuk mengurangi keadaan tersebut. Namun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan di China ini sangatlah tidak biasa. Sebab pihak perusahaan memperbolehkan karyawannya membawa binatang peliharaan mereka ke kantor. Tujuannya tak lain adalah agar stres dan kelelahan yang dialami saat bekerja sedikit berkurang. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa membelai hewan peliharaan dapat membantu mengurangi stres dan kelelahan bagi pekerja kantor yang sibuk. Namun sayangnya beberapa pengguna internet mengatakan bahwa tindakan itu kurang tepat. Bahkan ada beberapa yang merasa tidak nyaman dan justru kesulitan untuk bekerja ketika berada di sekitar binatang. Hal ini juga dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Kegiatan tak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kendala yang terjadi dan tidak diharapkan dapat menghambat atau bahkan merusak rencana yang telah kita susun sebelumnya. Untuk itu perlu dicari berbagai hal agar kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan dapat kembali berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil atau dilakukan diharapkan dapat mengurangi kendala yang ada. Sebagaimana kebijakan membawa hewan peliharaan saat bekerja. Mungkin bagi sebagian karyawan, kebijakan itu dapat membuat dirinya lebih bersemangat dalam bekerja. Akan tetapi, tetap saja ada yang merasa keberatan dan sebaliknya justru tidak bersemangat bekerja jika ada hewan di sekitarnya. Melalui peristiwa tadi, hendaknya kita dapat menerapkan kebijakan yang baik, yang dapat diterima oleh semua orang dan yang pasti, menjadikan kita tidak merasa tertekan melakukan segala sesuatu yang telah menjadi tugas dan juga tanggung jawab kita. Sebaliknya dengan penuh sukacita melakukannya, sehingga kita pun mampu menghasilkan karya yang terbaik dan dapat dinikmati oleh semua orang. Tentu saja, kita pun akan merasa senang dan bangga dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita ini, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, bukan? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Petra FM

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yudas pasal 1 ayat 20. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Renungan hari ini berjudul Membangun Iman. Saat itu, gereja mula-mula sesungguhnya tidak sedang menghadapi penganiayaan dari luar, melainkan ancaman dari dalam. Ancaman itu berupa ajaran yang menyimpang, kehidupan yang tidak bertanggung jawab, dan penyalahgunaan kasih karunia mulai merusak iman pengikut Kristus. Yudas, dengan hati seorang gembala, menulis surat singkat ini untuk membangunkan umat agar tidak lengah demi menjaga iman mereka. Yudas menegaskan bahwa iman Kristiani adalah warisan yang berharga dan harus dibangun. Iman bukan sekadar pengetahuan atau tradisi, tetapi kebenaran hidup yang membentuk sikap dan perilaku. Karena itu, Yudas mendorong umat percaya untuk membangun diri di atas iman yang benar, setia berdoa, dan hidup dalam kasih Allah. Menjaga iman berarti tetap berakar pada firman Tuhan di tengah berbagai suara yang menyesatkan. Pesan ini sungguh relevan bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman yang penuh kompromi, ketika kebenaran sering dikaburkan demi kenyamanan dan penerimaan sosial. Tanpa disadari, iman bisa menjadi dangkal, hanya sekadar label rohani tanpa dampak berarti. Yudas mengingatkan bahwa iman yang dewasa tidak tumbuh dengan sendirinya. Iman perlu dirawat dengan kesadaran, ketekunan, dan kerendah hatian. Dan membangun iman berarti memiliki keberanian untuk hidup benar, meski dianggap tidak populer, setia pada nilai-nilai firman Tuhan, dan tetap mengasihi sesama tanpa kehilangan kebenaran. Kita dipanggil untuk teguh, tetapi tidak keras, selalu waspada, tetapi tetap penuh belas kasih. Iman yang terbangun bukan iman yang takut pada dunia, tetapi iman yang kuat untuk tetap setia di dalam Tuhan.

0: yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Inilah kerinduan kami, Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan,

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo. Kita bersama malam hari ini akan berdoa, menaikkan syafaat kita, permohonan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi seluruh pendengar Radio Petra dimanapun berada, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian untuk menyatukan hati, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur di malam hari ini. Kasih penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Itulah yang memampukan kami hingga sampai saat ini. Oleh karena itu kami mensyukuri penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana tugas dan pelayanan kami telah kami kerjakan di hari ini. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, ya Tuhan, kami memohon, memenaikan permohonan-permohonan kami dalam doa kami bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada saat ini. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini, orang-orang yang kami cintai, kasihi, berada dalam kondisi raga yang lemah, sakit. Mohon Tuhan untuk menilik, memberikan berkat, pemulihan, kesembuhan. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah diupayakan, baik itu tindakan medis, baik itu yang dirawat di rumah, kami mohon Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Kami juga mendoakan yang merawat, yang bersama menemani di kondisi sakit. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran. Kami percaya cinta kasih yang diberikan adalah juga wujud kepanjangan tangan Allah yang mengasihi dan mencintai. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kebersamaan yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah agar lestari dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ajari kami untuk terus saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung. Dan ajari juga kami bangga terhadap keluarga kami masing-masing. Meskipun kami percaya ada banyak harapan yang belum terwujud, ada mimpi-mimpi di keluarga yang belum terrealisasi, mungkin juga masih ada kekecewaan di hati kami, mungkin juga kami belum puas terhadap keluarga kami. Bagaimanapun juga ya Tuhan, ajari kami untuk mensyukurinya. Karena itulah yang terbaik

agar lestari dalam kami membangun kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, berkatilah anak cucu kami dimanapun berada, yang kami pinta semua dalam keadaan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya. Apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan, kiranya penuh dengan keberhasilan. Kami juga mendoakan ya Tuhan yang berulang tahun, kiranya diberikan berkat, kesehatan, panjang umur, berlimpah kasih dan sukacita. Juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi yang tentu membutuhkan pertolongan, perhatian, terlebih saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tentu secara manusiawi sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai maupun harta bendanya karena peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Mohon Tuhan berkenan menolong melalui misi-misi kemanusiaan yang ada untuk saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan berbagai peristiwa-peristiwa alam yang lainnya. Sungguh akan ditopang, ditolong Tuhan, dan kami percaya misi-misi kemanusiaan adalah bagian Allah menolong, merawat, dan memulihkan keberadaan saudara dan saudari kami yang saat ini mengalami peristiwa-peristiwa alam yang tentu membutuhkan uluran pertolongan dan cinta kasih. Oleh karena itu kami percaya Tuhan juga hadir menolong, memberkati gereja-Mu, misi-misi kemanusiaan yang ada bersatu bersama dengan pemerintah untuk menolong saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Radio Petra, berkatilah agar radio ini menjadi sarana di mana cinta kasih-Mu dibagikan dengan penuh sukacita, dan kami percaya bahwa melalui radio ini pun nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh karena itu berkatilah semua yang ditata, direncanakan, diprogramkan oleh Radio Petra sehingga semua adalah bagian untuk memekarkan cinta kasih Allah. Akhirnya kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah agar bangsa dan negara kami penuh dengan kedamaian dan sukacita, segala kebijakannya pro rakyat sehingga boleh semua yang dikerjakan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kini kami akan beristirahat di malam hari ini. Damai-Mu yang kami pinta menyelimuti kami dalam tidur, sehingga kami penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh keteduhan. Esok kami boleh bangun atas berkat Tuhan, penuh juga dengan sukacita, semangat baru, harapan baru di dalam Tuhan. Jika sepanjang hari ini banyak dosa dan salah kami, baik tutur perilaku kami, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat istirahat. Damai sukacita Allah senantiasa menyertai saudara-saudari sahabat Petra dimanapun berada. Amin. Selamat malam. Shalom.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir, sahabat Petra, dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dalam kebersamaan di Embun Pagi saat ini, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu merendahkan diri mau mengakui, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 5. Sobat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus agar membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua, boleh melihat hari baru pemberian Tuhan, dan kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih dalam kebersamaan kami bersama sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kami hendak mendasari langkah-langkah kami di hari ini dengan pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua agar sabda yang boleh kami dengar sungguh menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga dengan terang itu kami mampu memilih dan memilah langkah juang mana yang harus kami tempuh agar selaras dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam kebersamaan kita melalui Radio Petra saat ini. Tema yang akan kita hidupi yaitu merendahkan diri mau mengakui. Sahabat Petra yang terkasih, persoalan merendahkan hati, merendahkan diri, dan berujung pada kerelaan untuk mempunyai kerendahan hati, begitu ibu bapak saudara sekalian, dalam konteks hari-hari ini mungkin bukan persoalan yang mudah ya. Karena jujur saja kita sudah disuguhi, diiming-imingi dengan berbagai hal yang memantik kita untuk melihat segala sesuatu itu harus perfect, harus luar biasa, harus terbaik begitu dalam berbagai hal begitu ya. Apalagi jujur era sekarang itu era kompetisi dan komparasi ya. Era saling berlomba dalam segala hal dan suka membanding-bandingkan gitu ya. Apalagi dalam konteks sekarang, kompetisi dan komparasi kelihatannya sudah menjadi racun yang tanpa kita sadari itu sudah merasuk dalam semua lini kehidupan kita gitu. Maka lagu awal-awal tahun berapa yang Wongkong ini kok dibanding-banding ki, saing-saing ki, yo mesti kalah. Wah, saya tidak bisa nyanyi bagus, jadi cukup sampai situ saja sahabat Petra. Tetapi lagu itu hendak menandakan bahwa ungkapan masyarakat dalam situasi kompetisi dan komparasi ada banyak yang justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan kadangkala makna kebersamaan yang harusnya saling bergotong royong kebersamaan itu mungkin mulai pudar. Baik,
ibu, bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah budaya kompetisi dan komparasi untuk kita rendah hati, merendahkan diri, mengakui segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kadang-kadang bukan persoalan yang mudah ya. Kita berlomba dalam segala hal, soal gengsi, ingin yang terbaik, terkaya, terhebat, tercantik, terganteng, terbaik dalam berbagai hal telah mendorong manusia melakukan banyak hal gitu ya. Termasuk kalau ini kita lihat tengok sahabat Petra dalam dunia pendidikan kita pun begitu ya. Dunia pendidikan kita ya sudah diracuni oleh dua hal ini, kompetisi dan komparasi begitu. Kalau kita mau boleh jujur ya, kalau kita cermati misalnya kompetisi itu menjadi ukuran di berbagai tingkat pendidikan ini, contoh sang juara dipuja layaknya dewa gitu, sementara nomor 2 dan seterusnya kan dianggap pecundang gitu, yang terus terabaikan gitu. Tak heran banyak anak yang justru kehilangan keceriaan, kebahagiaan alaminya, yang sebetulnya dapat nilai 99 dengan 100 itu kan ya menurut saya sama aja sih, dalam pengertian kan sudah bisa lulus gitu. Tapi kalau sudah dibandingkan kan yang satu memuja yang 100, yang 99 itu rasa-rasanya jauh sekali begitu, sehingga justru pergi ke sekolah itu dengan harapan-harapan yang luar biasa sekali soal kompetisi ini, yang kadangkala keceriaan itu hilang. Belum lagi soal komparasi ya, perbandingan ya, nomor satu itu ya dalam kompetisi justru akan diunggulkan luar biasa sekali, tetapi yang lain ya tentu mendapatkan tempat yang tidak terhormat ya begitu ya. Seringkali kita menjumpai dan bahkan percakapan-percakapannya itu saling membanding-bandingkan gitu. Anakmu les di mana? Les di situ itu kurang. Lesnya itu harusnya di sini. Anakmu dapat nilai berapa? Anakku dapat nilai ini. Artinya ibu bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, problem yang tentu ini menjadi racun dalam semangat kebersamaan kita kalau mulai ada komparasi dan kompetisi ya, mulai dibanding-bandingkan, lalu kemudian dalam perlombaan itu menghalalkan segala cara yang penting di atas kertas itu mendapatkan yang terbaik atau mendapatkan pengakuan yang terbaik, entah bagaimana caranya, yang penting terlihat terbaik dan bahkan terlihat kaya, sukses, mengambil jalan pintas begitu untuk menyatakan mendapatkan pengakuan dia yang terkaya, terbaik, terhebat, dan mungkin terpintar pun akan menggunakan banyak cara. Loh, tiba-tiba sudah dokter saja, tidak tahu dokternya dari mana, tetapi itu dilakukan dalam rangka status sosial ya, dikira itu terbaik dan mendapatkan tempat sebagaimana mestinya harapannya begitu. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah realita yang kita hadapi di akhir-akhir ini ya. Maka kalau kita belajar sabda Tuhan di hari ini menarik ketika para murid juga bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini kan ya, berebut ya, rebut yang terbaik supaya kursi yang didapat itu terbaik kan, paling nyaman dan mendapatkan fasilitas yang terbaik juga gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat motif ketidakberesan cara berpikir mengikut Tuhan atau hal kerajaan surga itu, maka ditegur untuk tidak mencari siapa yang terbesar dalam rangka untuk menunjukkan ya dia yang terhebat, dia yang paling berjasa, dia yang paling luar biasa begitu. Tetapi justru sebaliknya, Injil selalu membuat paradoks yang menjungkir balikkan cara berpikir demikian. Justru Tuhan Yesus mengambil perumpamaan yang sangat sederhana, memanggil seorang anak lalu menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi motif ingin
berjasa, ingin terbaik dalam rangka supaya dapat pujian, menjadi sombong, itu ternyata justru menjadi yang terbelakang dan bahkan tidak punya akses. Jadi kerajaan surga tidak bisa diakses dengan kesombongan untuk mencari sesuatu yang dipuji, dihormati. Nah, itu ternyata tidak demikian. Justru digapai dengan jalan kerendahan hati, memerendahkan diri, dan digambarkan seperti anak-anak yang ditempatkan di tengah-tengah tadi, yang kemudian mengintrospeksi ada banyak ketidaktahuan kita, ada banyak kekurangan kita, ada keterbatasan kita layaknya anak kecil itu, dan sangat ketergantungan anak kecil itu pada orang yang lebih dewasa, dan menandakan rentan, rapuh, dan itu butuh untuk bimbingan, butuh untuk kebersamaan. Dan itulah sebetulnya yang ingin ditegur oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa kamu dengan cara hidup yang demikian. Justru punya kerendahan hatilah yang menolong untuk bisa membangun sebuah kebersamaan. Maka kerendahan hati, menurut saya, ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, sangat diperlukan. Karena dengan kerendahan hati ini akan mampu merendahkan diri, mengakui segala keterbatasan, mengakui segala kekurangan kita, dan kita justru membutuhkan orang lain untuk berjalan bersama-sama dalam kebaikan, untuk menciptakan suasana-suasana surga itu dalam kehidupan kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, Injil justru menerangkan supaya kita memiliki kerendahan hati, karena dalam hidup bersama itu butuh kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mau merendahkan diri, saya kira kebersamaan kita tidak akan langgeng ya. Suami tidak mau rendah hati, atau istri juga tidak mau, pendeta juga tidak mau, jemaat juga tidak mau, pemerintah juga tidak mau mendengarkan, rendah hati untuk mendengarkan suara rakyat, atau sebaliknya rakyat juga tidak mau untuk mendengarkan pemerintah. Saya kira tidak akan bertahan kebersamaan itu. Dan nilai Injil saat ini menolong sekali untuk mari membangun sebuah kebersamaan yang didasari oleh kerendahan hati. Saya membaca salah satu buku bahwa kunci membangun kebersamaan untuk bisa terjadinya kedewasaan di antara komunitas dan lebih bijaksana, ternyata salah satu kuncinya adalah soal kerendahan diri, kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itu mampu merendahkan diri untuk mau mendengar, mau memahami, mengerti betul satu di antara yang lain. Dengan sikap demikian justru ada rasa bahwa kita bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kita tidak akan cari menang-menangan, tidak akan saling berlomba untuk sikut-sikutan, sayalah yang terbaik, dia tidak terbaik. Sama sekali tidak. Dalam dirinya justru ketika ada kerendahan hati bahwa menganggap pihak lain justru menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebetulnya mencari siapa yang terbaik, siapa yang terhebat dalam kultur kita, budaya ketimuran, itu menurut saya tidak cocok, menurut saya. Karena justru budaya timur itu mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dalam gotong royong tidak ada yang terhebat, tidak ada yang terbaik. Semua memegang peranan penting, karena untuk mencapai tujuan bersama itu harus mau. Kerendahan hati dibutuhkan untuk berjalan bersama-sama. Dan beban seberat apapun akan digotong bersama dengan ringan, karena ada kerendahan hati, kebersamaan. Dan itulah yang tentu harus kita hidupi dalam budaya kita yang sudah lama hidup dan mungkin saat ini digempur dengan individualisme dan suguhan budaya yang kompetitif gitu, yang suka membanding-bandingkan, sehingga pudarlah nilai-nilai kebersamaan kita yang dilandasi sikap kerendahan hati, mau menerima perbedaan, kekurangan satu di antara yang lain. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya kita lebih bijak, lebih punya wisdom lah.
milikilah kerendahan hati, dan disitulah justru kita dapat terus melanjutkan suasana-suasana kerajaan Allah yang justru bisa membuat kita mendengar lebih baik, memahami lebih baik, bahkan akan mengambil keputusan lebih baik supaya kebersamaan kita menjadi lebih baik pula. Sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jadilah pribadi yang mau merendahkan diri, didasari dengan sikap kerendahan hati, menerima, mengakui segala keterbatasan kita, segala kerapuhan kita, dan justru kita membutuhkan pihak lain untuk kita saling mendukung, saling menguatkan, untuk berjalan bersama-sama, menciptakan bonum komuni, kebaikan bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat berjuang, sahabat Peter yang terkasih. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.

dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
9: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
11: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
7: Mana Kampus?
12: Petra.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra, streaming.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang malam, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan.

engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu, tanpamu aku tidak dapat berjalan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus, yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Komitmen yang diuji. Pada saat diuji, iman dan komitmen kita meningkat ketika kita secara pribadi menemukan kasih dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai dengan 18.
1: Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Abraham sudah berjalan dengan Tuhan bertahun-tahun sebelum ia diminta mempersembahkan Ishak di mesbah pengorbanan. Langkah iman pertamanya adalah meninggalkan rumah dan kaum keluarganya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan sekarang ia diminta mengorbankan anaknya, anak perjanjian yang melaluinya Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar dan memberkati seluruh dunia. Mempersembahkan Ishak adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi Abraham, tetapi ia taat. Terkadang Tuhan menguji komitmen kita. Saat-saat seperti ini bukan cuma menjadi kesempatan bagi kita, tetapi juga merupakan ungkapan kasih-Nya yang dirancang untuk membuat kita bertumbuh dalam iman, ketaatan, dan kedewasaan rohani, sembari meningkatkan pengabdian kita. Ketaatan Abraham dibentuk oleh pengenalannya akan Tuhan. Ia percaya Tuhan akan menepati janjinya untuk memberinya keturunan melalui Ishak. Meskipun hal itu berarti Tuhan perlu membangkitkan anak itu dari kematian. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan 19. Itu sebabnya Abraham dengan penuh percaya diri berkata kepada hamba-hambanya, "Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Kejadian pasal 22 ayat 5. Ia tahu Tuhan itu setia. Saudara pendengar, jika Anda sedang mengalami masa ujian, Tuhan ingin membuktikan pada Anda bahwa Dia setia pada janjinya dan akan sangat memberkati ketaatan Anda. Pengalaman itu mungkin menyakitkan, tetapi di sepanjang proses itu, Dia akan melingkupi Anda dengan kasih-Nya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra, streaming.

0: siapa Anda? Tolong identifikasi diri Anda, Roger Ganti.
1: Gawat nih, kondisi sangat gawat. Setiap menit harus ada orang yang...
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Ya?
1: Setiap menit ada orang yang mati tanpa dengan izin. Belum lagi setiap harinya ada 2000-an kursi.
0: Ya?
1: Pos kami tidak lama lagi hancur. Tidak ada yang mendorongkan misi kami. Halo?
0: Halo? Ya, saya menangkap. Saya menangkap berita Anda. Saya harus berbuat apa?
1: Waktunya tidak.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi. Program yang akan mengisi pagi hari Anda dengan segala aktivitas dan persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap setiap sajian dalam Bun Pagi hari ini memberkati Anda dan memberikan semangat, inspirasi untuk kehidupan Anda. Pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Gondokusuman. Juga akan ada Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, kami juga menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 24 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Kehendak Tuhan Menjadikan Bijaksana, berdasarkan dari bacaan Yakobus 4 ayat 11-16. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kemurahan kasih Tuhan atas kami, dan ajar kami bijaksana hari ini melakukan segala aktivitas kami. Maka kami mohon tuntunan dari Tuhan. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dua perikop, Jangan Memfitnah Orang dan Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Ayat 11, saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Jadi sekarang, kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema renungan hari ini adalah Kehendak Tuhan Menjadikan Bijaksana. Ayat nas dari Yakobus pasal 4 ayat 16a. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu. Trisno dipanggil kembali oleh kepala perpustakaan. Mulai hari ini Trisno tidak diperbolehkan lagi bekerja sambilan di perpustakaan. Ia dianggap tidak mampu bekerja dan telah melakukan kesalahan. Trisno hanya dapat menerima keputusan tersebut dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang penting saya sudah mendapatkan pengalaman dan masih diperbolehkan masuk ke perpustakaan untuk belajar dan mencari buku, pikir Trisno sambil menahan kekecewaannya. Meskipun manusia memiliki akal budi, seringkali manusia tidak menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Tidak jarang manusia menjadi sombong karena dikuasai oleh hawa nafsu. Akibatnya ia tidak mampu melihat persoalan dengan baik dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikannya. Bahkan persoalan dapat menjadi semakin rumit, melukai hati sesama, dan akhirnya menjadi dosa. Karena itu, kepada jemaat Tuhan, Rasul Yakobus mengingatkan agar kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati diwujudkan melalui sikap tidak menghakimi sesama dan berserah kepada kehendak Allah. Menghakimi sesama merupakan salah satu bentuk kesombongan, karena seseorang merasa bahwa dirinya selalu benar dan orang lain selalu salah. Ketika seseorang bertindak demikian, ia tidak lagi menggunakan akal budinya dengan baik dan bijaksana.
terlebih ketika memiliki keinginan tertentu, seseorang dapat terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Agar terhindar dari sikap tersebut, jemaat perlu membangun sikap berserah kepada kehendak Allah. Jika demikian, akan menjauhkan manusia dari tindakan yang gegabah dan ceroboh. Sebaliknya, dengan rendah hati, manusia belajar mencari dan melakukan kehendak Allah, yaitu hidup dalam kasih. Dengan kasih, manusia akan semakin bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Kasih yang berasal dari Allah membuat manusia menjadi bijaksana. Ia tidak mudah menyombongkan diri dan tidak mudah menghakimi sesamanya. Marilah jemaat Tuhan membangun kebiasaan untuk selalu mencari kehendak Allah dalam setiap keadaan, agar kita tidak mudah menyombongkan diri, melukai hati, dan menghakimi sesama sehingga jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sabdamu menolong kami bahwa kehendak Tuhan menjadikan bijaksana. Mampukan kami melakukannya, dan kami mohon Allah Roh yang Kudus mengingatkan kepada kami apa yang telah Tuhan nyatakan, sehingga kami akan terus berupaya melakukannya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan hidup kami, melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mohon berkat kesembuhan. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih memberi pengampunan supaya hidup kami selanjutnya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Pun Pagi hari ini. Kami sudah menyajikan lagu-lagu rohani yang sudah hadir di ruang dengar Anda, juga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kami berharap sajian-sajian yang sudah kami sampaikan memberi semangat baru dan menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Kami ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang ini sudah bersiap untuk berangkat bekerja atau ke tempat sahabat Petra berusaha, atau Anda yang akan menempuh studi. Selamat memulai aktivitas, dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda yang memulai aktivitas di luar rumah. Nah sahabat Petra, ketika kita ada di lingkungan pekerjaan atau lingkungan studi, kita bisa membiasakan diri untuk selalu menyapa dengan ramah rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa memastikan ketika bertanya atau meminta tolong dalam urusan pekerjaan atau urusan yang lain dengan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kata-kata ini akan menolong sahabat Petra mendapat respek dari orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita gunakan kata-kata yang baik sepanjang hari ini supaya kita menjadi berkat dan diberkati dalam kehidupan kita hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang hari ini beraktivitas di rumah, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas di rumah. Semoga hal-hal yang Anda kerjakan di rumah juga bisa memberi kegembiraan dan menjadi berkat besar bagi Anda dan keluarga. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut. Bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu kiriman pesan Anda di nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra, masih di Pun Pagi di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Petra FM.